0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di pada sesi berikutnya ya, teman Pro 2. Nih lagi rame ya beberapa hari terakhir ini. Apa tuh? Waduh, BBM naik, teman Pro 2. Tapi BBM yang non subsidi ya, Pertamax. Jauh naiknya ya, 16 ribuan, teman Pro 2. Wah, gimana nih motor-motor Matic gede kamu itu? Apa diganti dengan apa ya? Dexlet? Oh, nggak bisa dong. Iya. Banyak yang mungkin agak kesulitan ya karena BBM naik, teman Pro 2. Terus kalau ngisi bensin jadi mikir-mikir nih isi full apa enggak ya. Atau isi setengah aja gitu ya, sesuai dengan dompet, apalagi anak-anak mahasiswa. Aduh, setengahnya aja lah gitu ya. Jangan-jangan malah pakai sepeda lagi sekarang ya, teman Pro 2 ya. Tapi memang kalau dipikir-pikir, teman Pro 2, BBM naik itu kita memang harus makin pintar sih mengatur pengeluaran ya. Mulai mungkin mengurangi perjalanan yang gak perlu gitu, teman Pro 2 ya. Atau mengurangi jajan-jajanan yang gak perlu gitu ya. Kurangi nongkrong di kafe, kurangi ngopi-ngopi yang kekinian gitu ya. Udah bikin kopi sendiri aja di rumah gitu. Atau mungkin bisa nebeng teman. Loh, tapi temannya kan juga kesulitan. Sama aja gitu, gak bisa ya. Atau ganti-gantian nebengnya. Oh, bisa jadi tuh. Jadi mungkin dua hari ini sama kamu sama teman kamu, nanti dua hari ke depan teman kamu sama kamu. Lebih irit kayaknya ya. Ide macam apa itu ya? Tapi ya udahlah, pokoknya dengan situasi yang sekarang sepertinya kita memang harus ya agak berhemat, teman-teman berdua ya.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus host di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Untuk hidup yang lebih baik, teman Pro 2. Ngomong soal hidup nih ya, kadang hidup itu mirip banget sama kondisi sekarang, teman Pro 2. Harga naik, tekanan naik, tapi semangat kita jangan ikutan turun ya. Semangat juga harus naik, teman Pro 2. Justru di situ kita diuji, bisa nggak kita tetap positif, bisa nggak kita tetap produktif. Karena orang hebat itu bukan yang hidupnya selalu mudah, tapi yang tetap kuat walau keadaannya enggak mudah. Asik, masuk juga lah ya.

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Dokter kanting nata sampir do lama di naga dormi di nembah tahun tahta.
2: Ada apaan tuh rame-rame?
3: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
2: Duh, kasihan ya kak neneknya.
3: Ya udah, yuk bantuin yuk.
2: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
3: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Ya, terlalu dalam Judika featuring dengan Eka Gustiwana. Terlalu dalam yang merogoh kocek karena naik BBM. Ya kan? Dan tadi aku udah bilang juga teman produa ya, kadang hidup itu ya mirip kayak kondisi sekarang kan, harga naik, tekanan naik, tapi semangat jangan turun ya. Semangat juga harus ikutan naik teman produa. Jadi kalau kamu hari ini mungkin lagi capek, overthinking atau merasa stuck, tenang, kamu gak sendiri. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan saja. Ya penting tetap jalan teman produa. Pokoknya dinikmati aja, dan buat kamu mungkin yang sudah sampai di tempat tujuan, selamat beraktivitas, atau yang belum sampai hati-hati di jalan, atau yang sedang mampir beli sarapan, belikan juga. Mampir ke sini juga gak apa-apa kan, sekali mampir ke RR Pekanbaru, ini ada bakwan nih, ada tahu gitu.

0: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
2: Banget!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Yaudahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Eh, Tin, kamu lagi apa sih?
2: Ih, kepo deh.
1: Hah? Kepo? Apaan tuh? Makanan tradisional yang ada isian gula merah ya?
2: Ah, itu klepon tau. Aduh.
1: Kepo itu adalah akronim dari Knowing Every Particular Object, yang artinya sebutan untuk aktivitas seseorang yang serba ingin tahu tentang detail. Yang terkadang nih, hal sepele pun terus ditanyain, alias pengen tahu urusan orang lain gitu deh.
2: Aku kan cuman sekedar aja.
1: Ya, sekedar kepo.

0: Oke. Suara aku malah hilang. Hey, sini dia akhirnya.
1: Apa kabar semua pagi ini?
2: Halo.
0: Banyakan merahnya nih. Piala Dunia sebentar lagi. Bukan sebentar, hari ini dong harusnya.
1: Enggak sampai 24 jam ya?
0: Iya, hari ini 11 jam 11 kan?
1: Kalau sekarang jam 8 berarti
0: 11 malam. Opening.
2: Iya, opening.
1: Ya, 18 jam lagi ya, okay. Sampai grand opening. Okay. Sampai match pertama itu.
0: Match pertama tapi besok dini hari kan.
1: Dini hari jam 2. Meksiko lawan Afrika Selatan.
0: Amerika?
2: Afrika Selatan.
0: Amerika Selatan siapa? Iya. Meksiko dengan Afrika Selatan ya. Kayaknya belum nonton dulu lah. Nunggunya itu nunggu Brazil atau Inggris.
1: Oh gitu. Terus, ini kayaknya direncanakan banget ya.
2: Masuk. Football coming home.
0: Kebetulan nih.
1: Itu nggak pesanan ya,
0: Kebetulan nih ada.
1: Kebetulan ada.
0: Ada fans, tapi nggak tahu ini benar fans Brazil dengan Inggris nggak nih? Sebenarnya.
1: Bajunya udah
0: meyakinkan. Oh iya.
2: Pakai jersinya masa nggak percaya juga.
0: Ada Engra Ramadhani,
2: fans Brazil. Halo.
0: Is Brazil nih, Neymar.
2: Oh,
1: kayaknya ada
2: kali ini Vinicius deh.
0: Madridista.
1: Tapi Madrid nggak ada yang dipanggil sama sekali.
0: Di Spanyol. Banyakan pemain luar sih Madrid.
1: Barca semua.
0: Barca semua kalau Spanyol. Apa kabar nih Engra?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Memang sehat, Brazil sehat ya. Kok agak lama mikirnya.
2: Brazil, kali ini Brazil nih jersinya nih, Ronaldo.
0: Ronaldo.
2: Jersinya.
1: Ronaldo botak nih, Ronaldo
0: botak.
1: Lu gak lihat nih versi tahun berapa?
0: Oh iya, 2002.
1: Enggak, versi final yang dikalahin sama Perancis.
0: 98.
2: Betul.
0: Oke, iya. Sebelahnya
1: ada Harry Kane. Ini nomor berapa tuh?
0: Iya sih. Nomor 3. Luke Shaw, gak dipanggil gak?
1: Bukan. Ashley Cole.
2: Zamannya nomor 3 ya Ashley Cole.
0: Oh iya. Itu jersinya Luke Shaw. Dipanggil enggak sih?
3: Luke Shaw kali ini.
1: Enggak masuk. Oh,
3: tidak dipanggil. Kalah saing dengan muda-muda ya.
0: Ada Racu Septian.
3: Siap.
0: Dari fans Inggris katanya nih.
1: Betul.
0: Ini Brazil sama Inggris nih Amran. Gimana nih Brazil sama Inggris?
1: Punya potensi sih. Kalau sekarang kayaknya masih ada kemungkinan di Eropa sama di Amerika Latin.
0: Inggris pernah juara dunia enggak sih? Belum kan?
3: Inggris belum, satu kali.
1: Satu kali. Baru satu.
0: Kapan?
3: 19 berapa ya?
1: Bukannya zaman Bobby Robson ya?
2: Oh iya, ada satu bintang itu.
1: Bobby Robson.
0: Oh, pernah ya.
1: Pernah.
0: Soalnya
3: 1969 kalau enggak salah.
1: Ya makanya Portugal harus dapat ya. 69
3: belum,
1: ya.
3: 69 kalau enggak salah.
1: 69 ya.
0: Portugal belum pernah kalau Portugal.
1: Belum.
3: Karena tuan rumah Inggris saat itu tuan rumah.
0: Oh,
3: dia menang di negara sendiri.
0: Iya. Karena akhir-akhir ini Inggris tuh kayak Arsenal gitu. Dia masuk final tuh enggak pernah.
1: Tapi dalam 2 dekade ya belum pernah masuk final kayaknya dia.
0: Belum.
3: Untuk Piala Dunia belum.
0: Euro.
3: Lawan Italia kan. Iya, adu penalti kan satu sama.
0: Iya.
2: 2014 ya?
1: Ya 2014.
2: Iya kan 2014 kan?
3: Inggris Itali.
2: Iya.
3: Enggak, terakhir Euro itu 16.
1: Enggak. Itali juara dong.
3: Itali juara 2021 kan?
1: 2022.
3: 2020 dong.
2: Oh iya, 2020.
3: Zaman COVID.
0: Iya. COVID. Tapi 2022-nya enggak lolos Italia.
1: Piala Dunia.
2: Udah 3 edisi,
1: Pak.
0: Kenapa gitu ya?
1: Enggak tahu ya. Ini kayaknya kita semua fans Itali deh kayak 4 ya.
0: Karena mungkin lahir di zaman Serie A Italia lagi berjaya.
1: Betul.
0: Jadi mungkin banyak yang suka Italia, tapi kenapa ada 3 kali?
1: Padahal kita ini udah kena porak-poranda sama Calciopoli masih betah aja di Italia.
0: Iya. Ya, kayaknya Italia ingin mungkin kalau Indonesia imbang kayaknya. Ya. Sama-sama enggak lolos.
1: Oh gitu. Oh mengharapin IJ sama kiper situ ya.
3: Iya. Emil.
0: Pemain kita dari Italia. Oh tuh karena itu mungkin kena kutukan. Enggak. Ini sebenarnya kalau Engra kenapa Brazil? Memang dari dulu Brazil atau kenapa? Atau mungkin karena sekarang ini Brazil gak kalah bintang sih dengan 2002. 2002 lebih bintang kayaknya ya.
1: Betul.
0: Kenapa?
1: Brazil.
2: Secara pribadi sih. Karena sebenarnya aku pribadi penggemar fans Itali.
0: Okay.
2: Tapi ya karena kita tahu sama-sama Itali gak lolos. Jadi agar tetap ada hasrat untuk menonton, jadi pilih mana negara kali ini. Iya, jadi itu sementara jadi fans fansnya Brazil karena melihat dari susunan pemain terus faktor di sana juga ada pelatih Itali kan, Carlo Ancelotti. Jadi untuk pelatihnya kali ini ya mungkin aku pribadi dukung Brazil gitu.
0: Kalau klub apa sih? Kalau klub
2: AS Roma.
0: Ada enggak main Roma yang dipanggil?
2: Seharusnya ada satu. Siapa? Orang, Wesley. Oh. Tapi
0: cedera.
2: Ya, cedera di
1: jabatan terakhir. Latihan pertandingan persahabatan terakhir.
2: Ya, di jabatan terakhir. Jadi dicoret diganti sama pemain Atlanta,
1: Bang. Atlanta.
2: Ederson.
0: Oh iya. Masih ada lah ya korelasinya.
1: Lebih ke gelandang ya.
2: Ya,
1: enggak tahu nih otak-atiknya Ancelotti kenapa begitu.
0: Kalau Wesley itu posisinya
2: Fullback kiri kanan.
1: Oh, kiri kanan bisa.
0: Diganti dengan gelandang. Kenapa itu?
1: Enggak tahu sih. Bahkan tidak masuk dalam daftar 50 antrian tuh, enggak masuk.
0: Iya. Kenapa enggak Joe Pedro aja yang namanya
2: makin,
0: besar?
2: Makin ini sih makin. Tambah kacau lah Joe Pedro. Karena Joe Pedro pemain depan kan.
0: Striker posisi apa formasinya mungkin 2 udah 3 4. Udah gemuk
1: soalnya. Soalnya formasi di Brazil udah gemuk di depan.
2: Iya, betul.
0: Banyak serangan kali ya, banyak ini serangan.
1: Banyak penyerang
0: ya.
2: Karena kalau kita lihat dari sebelum dia melatih Real Madrid kan lebih sering 3-4-3 tuh. Jadi kemungkinan besar ya
0: 3-4-3 juga nih.
2: Iya, 3-4-3 juga sih pasti lihat di Brazil ya.
0: Cocok ya nyerang total lah kali ya.
2: Iya betul. Belum Ancelotti juga ini kan pernah menukangi maksudnya apa ya?
0: Betul, menukangi biasanya disebut
2: iya.
1: Kalau bahasa tulisan ya, masa koran ya.
2: Iya. Menukangi Real Madrid jadi sama Vinicius punya chemistry tersendiri lah. Punya chemistry tersendiri.
1: Baru 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya, betul.
0: Pemain Madrid mungkin punya chemistry ya.
2: Iya.
0: Saya milih tahu enggak ini juga.
2: Walaupun Rodri enggak dipanggil ya.
0: Sakit tapi cedera.
1: Tapi masih cedera ya,
0: cedera parah loh dia. Setahun.
2: Oh, ACL ya, ACL.
0: Iya. Soalnya di Instagramnya masih pakai tongkat-tongkat itu.
1: Betul.
0: Si Rodrigo ya. Rodrigo. Kalau lihat lagi Spanyol ya.
2: Rodrigo.
0: Rodri
2: yang Spanyol lah ya.
1: Oke, Tian, ini yang paling aku sorotin soal Inggris itu pertama kali adalah kebijaksanaan dari Tuchel.
2: Thomas Tuchel.
1: Tuchel yang tidak memanggil beberapa nama-nama.
2: Betul.
1: Heran nih, dia sekarang banyak mempertimbangkan pemain-pemain muda, aku enggak tahu. Beberapa boleh katakan legenda Inggris yang ditinggal. Ini gimana nih sebagai seorang fans Inggris?
2: Oke, Bang Amran, terima kasih. Untuk Inggris ini sebenarnya kalau kita melihat dari Thomas Tuchel ini sedikit pragmatis nih. Nah, banyak pro kontra pemanggilan pemain. Kita sebut saja dari bawah ada Harry Maguire, enggak di bawah ada Luke Shaw, ada Trent Alexander-Arnold.
1: Itu yang paling mengejutkan
2: ya. Iya, di depan juga dia berani ninggalin 2 bintang, Phil
1: Foden
2: dan Cole Palmer. Nah, ini strategi mungkin dari Tuchel ini kita lihat dari belakang mungkin udah ada sosok-sosok pemimpin ya seperti Dan Burn dari Newcastle. Nah, Newcastle jadi sosok yang tepat untuk gantikan peran dari Maguire sendiri. Nah, kalau di kanan tren ditinggalkan, kita ketahui bersama ini tren ini fun fact, ini Jurgen Klopp sendiri nih yang ingin buang dia nih. Karena defense-nya termasuk jelek. Ini sorry to say to Liverpool fans ya. Jadi Jurgen Klopp saat itu memang sempat beberapa kali merombak bek kanannya, bahkan John Curtis dicoba yang bukan bek kanan dijadiin bek kanan.
1: Posisi nyaman.
2: Ya, ada beberapa termasuk siapa ya? Zabuzale ya kalau musim ini ya. Nah, jadi memang krisis di bek kanan Liverpool ini dampaknya ke timnas juga. Karena tren ini kan ya bisa dibilang bintang lah ya, bintang muda yang diharapkan digadang-gadang ya akhirnya ke Real Madrid.
1: Kalau aku sih lebih menunjukkan Palmer ya.
2: Iya.
1: Di satu sisi dia cukup produktif di klubnya begitu.
2: Betul.
1: Dan golnya enggak sedikit gitu. Apalagi Inggris tuh butuh teman sepadan untuk Harry Kane yang juga posturnya ideal kan untuk seorang striker. Ini paling mengejutkan nih bagi aku sebenarnya.
2: Iya, betul Bang. Untuk Cole Palmer sendiri sebenarnya ini opsi sangat mewah ya dari Thomas Tuchel sendiri. Untuk Palmer kita ketahui dia biasanya main di kanan atau di belakang striker. Nah, kalau dipasang di belakang striker, dia ada Jude Bellingham di sana. Sekarang ada Eze kan yang di Liverpool, bahkan di Arsenal lebih sering bermain di belakang striker. Nah, juga kalau di kanan ada Saka Arsenal. Terus ada Madueke juga. Jadi opsi-opsi ini yang diambil Tuchel memang berani.
1: Kayaknya lebih kepada aliran bola sih ya.
3: Betul.
1: Karena kalau ngarepin dengan bola-bola crossing atas aja, kita udah punya Kane kan gitu ya.
3: Nah,
1: ya,
3: betul.
1: Ya.
3: Betul.
0: Tapi shootnya si Cole Palmer ini lembut dan terukur.
3: Ya, apa lebih smooth dia, smooth.
1: Itu kayak apa ya?
3: Elegan,
1: elegan. Elegan ya.
3: Flamboyan, elegan. Jadi mungkin karakter yang diambil Saka dan Madueke kan lebih fighting nih.
1: Fighting, ya.
3: Nah mau rebut bola, mau jemput bola. Kalau Cole Palmer kan tipenya flamboyan,
1: betul.
3: Nunggu bola gitu. Pikel, jadi pikel. Murni untuk Cole Palmer mungkin murni taktikal dari Thomas Tuchel, betul. Selera pelatih kan boleh berbeda kan.
0: Iya sih.
3: Gitu.
1: Tapi kan Tuchel terkenal attacking ya orangnya.
0: Harusnya iya iya.
1: Bermuncul dulu. Takutnya malah kontraproduktif gitu kan. Kira-kira ya. Gimana tuh, Tian?
3: Ya, untuk Inggris sendiri ini kan memang transisi permainan Tuchel ini dilihat kalau di atas kertas kan 4-2-3-1 nih bang. Nah jadi di saat menyerang mungkin mereka lebih menggunakan 3 back. Jadi Reece James ini mungkin tadi pagi ya, Inggris lawan Costa Rica.
0: Menang berapa ya? 2-0?
3: Menang 3-0, meyakinkan.
0: Oh, okay.
3: Jadi sempat lihat nonton sebentar pertandingannya. Ini di saat offense menyerang itu James ya yang dari Chelsea, Reece James itu sejajar dengan 2 back. Jadi dia main 3 back. Jadi Aureli yang dari Manchester City bantu serangan. Jadi kita bisa lihat Tuchel ini sebenarnya kaya taktik. Tetap mengutamakan ofensif dari ciri khas dia sebelumnya di Chelsea sendiri kan. Sempat juara Champions 2021 ya.
1: Betul.
3: Nah,
1: tapi kalau untuk dua laga terakhir belum bisa menjadi ukuran ya, karena laga pemanasan tuh apa ya, cari lawan yang enggak terlalu berat dan beresiko kan beberapa hari.
3: Tadi malam sebelum juga lawannya Costa Rica kalau enggak salah.
0: Rica,
3: nah, tapi benar. Fun fact, Inggris ini melaju ke Piala Dunia ini meyakinkan. Kualifikasi mereka sapu bersih.
1: Sapu bersih
3: kemenangan. Sapu bersih 22 poin tanpa kebobolan.
0: Oh iya.
3: Nah, tanpa kebobolan, near ball, tanpa kebobolan. Jadi cukup meyakinkan dan mengantarkan siapa kipernya, Jordan Pickford ya.
0: Pickford.
3: Jordan Pickford menjadi kiper pertama di Inggris yang mengalami ataupun mendapatkan clean sheet 10 pertandingan beruntun
1: dalam kualifikasi
3: dalam sejarah kiper di Inggris.
1: Wah.
3: Nah, jadi meyakinkan lah, sejak Tuchel datang sempat banyak keraguan.
1: Padahal orang-orang yang dia tinggalkan di kualifikasi banyak dipakai.
3: Betul.
1: Ini kasihan banget tuh.
3: Awal-awal dia megang timnas Inggris, ini pemain Chelsea pun dipanggil nih semuanya nih. Siapa yang disempat dari Chelsea itu siapa? Trevor. Trevor siapa yang back tengah itu yang nggak mungkin dipanggil tuh dia bisa panggil. Betul, gitu.
1: Karena
2: coba semua pemain kali ya.
3: Iya, karena mungkin kenal secara ini juga secara kan
2: personal.
3: Karena personal dari Chelsea gitu.
0: Iya. Tanpa kebobolan, clean sheet.
3: Pokoknya mungkin football coming home lah untuk Inggris.
0: Ntar kalau ketemu Brazil atau Portugal baru mungkin kebobolannya bisa berapa itu? 4.
1: Brazil Portugal ketemu Inggris maksudnya?
0: Iya, kalau kan Inggris nih belum clean sheet ya. Nanti kalau ketemu Brazil atau ketemu Portugal gimana?
3: Oh, iya, gitu. Ini peluang ada Inggris sama Brazil kalau dilihat dari bagannya bisa ketemu di 8 besar nih.
1: Di bagan kiri soalnya jadi
3: bisa ketemu. Nanti kita ulang lagi ya yang 2002 ya. Tendangan Ronaldinho
1: tuh.
2: Kipernya.
1: David Seaman-nya yang goblok sebenarnya.
2: Legend.
0: Dia enggak tahu dikira mau crossing.
1: Dikira mau crossing, mau umpan tahunnya masuk ke dalam gawang. Engra ada yang menarik Engra. Waktu apa preliminate untuk pemilihan nama-nama pemain yang dipanggil oleh Ancelotti itu kan sebenarnya punya banyak gimmick ya.
3: Iya.
1: Yang terakhir semua orang udah pada deg-degan. Enggak tahu kenapa ketika nama Neymar tuh disebutkan itu seluruh santero Brazil tuh teriak. Bahkan bukan hanya
3: Brazil, gitu ya.
1: Dunia mungkin. Enggak tahu karena brand atau apa, padahal dalam kondisi sebenarnya dia kan kayak kaca kan.
3: Betul.
1: Rentan banget. Ini pemilihan Neymar sebagai salah satu line up-nya Ancelotti itu kayak berjudi. Atau memang ini it's a strategy atau ini it's all about business gitu?
2: Kalau pendapat aku pribadi, aku rasa ini ada andil dari Federasi Sepak Bola Brazil. Karena mengingat
0: titipan.
2: Kemungkinan besar seperti itu. Kalau
0: biar rame itu
2: pribadi, ya.
1: Karena ada nilai jual.
2: Iya, kenapa? Karena kita tahu Portugal dan Argentina kan masih punya Ronaldo dan Messi tuh.
1: Betul.
2: Dan mereka berdua masih dipanggil untuk Piala Dunia kali ini. Jadi aku pribadi berpendapat Federasi Sepak Bola Brazil memanggil sekali lagi Neymar agar vibe-nya vibe ya. Brazil tetap ada dan tidak kalah dengan dua negara yang ya kita sama tahu lah bagaimana kontribusi Ronaldo dan Messi di dunia sepak bola. Dan Neymar juga kan selalu berada di bawah-bawah bayang-bayang mereka tuh. Nah mungkin salah satu alasan Neymar tetap dipanggil ya agar Brazil tidak kalah pamor nanti di
1: jadi kayak ini. Kayak ikonik gitu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi
2: betul,
1: ketika iconic. Prancis punya Mbappe begitu, Brazil masih punya Neymar, Argentina jelas punya Messi begitu ya. Jadi ke apa ya kayak ikonik aja gitu.
0: Selain itu mungkin juga menaikkan pamor Piala Dunia sekarang mungkin. Betul, karena betul. Tiga itu kan termasuk ya betul dan dibilang Ingra kan Neymar itu paling gak hampir-hampir mendekati Messi dan Ronaldo. Cristiano Ronaldo lah ya.
1: Tapi dia belum mendapatkan itu loh.
0: Ballon d'Or.
1: Belum mendapatkan patch dia besok. Jadi yang pakai patch untuk spesies legend terakhir tuh hanya Ronaldo sama Messi dan beberapa pemain lain. Jadi
3: The Last Dance ya.
1: The Last Dance. Jadi Neymar masih belum pakai dia.
0: Ya karena mungkin umurnya masih bisa 4 tahun lagi kali.
1: Harusnya 4 tahun lagi harusnya bisa.
0: Masih bisa.
3: Karena masih 32 kan.
1: Ngeliat badannya sih gak menyakitkan.
3: 32 lah.
0: Ya makanya itu kan sayang banget ya pemain Brazil ini umur 28-29 udah.
1: Tapi heran ya, habis. Brazil kalau udah mulai pensiun tuh kenapa badannya pada gempal semua ya?
0: Ya hidup mungkin kayaknya.
3: Party.
1: Heran. Brazil ya. Jangan-jangan Neymar udah mulai kena kayak gitu deh.
0: Udah lama kan sejak di PSG. Karena sejak di PSG udah ada tuh foto-foto yang beredar yang punya buncit itu.
1: Betul.
0: Banyak rendang kayaknya.
2: Setiap adiknya mau ulang tahun selalu cedera tuh.
1: Iya.
2: Neymar selalu gitu kalau di PSG kan.
1: Benar-benar.
2: Mendekat,
1: karena mau party sebenarnya.
2: Mendekati hari ulang tahun adiknya, dia cedera.
1: Bahkan di era yang sama juga kayak Suarez kan gak dipanggil tuh Mauro gue kan. Juga sekarang badannya kegempal kan.
0: Gak
1: bisa lari lagi gitu, karena kebanyakan party juga.
0: Iya. Kenapa gitu ya?
1: Gak tahu ya.
0: Mungkin kenapa sih tidak mencontoh gaya hidupnya ya
2: Ronaldo.
0: Minimal Ronaldo atau Messi juga gak terlalu ini kan. Messi juga masuk yang kalem loh, gak terlalu banyak ini juga.
2: Tapi kalau untuk dedikasi sepak bola Ronaldo,
0: iya, jelas.
2: Messi ya cum ya
0: enggak terlalu parah lah ya, enggak terlalu parah.
2: Ronaldo
0: ya
2: kan ada, memang tapi, kita tahu sendiri dedikasinya iya, gimana.
0: Kalau
2: kan.
0: Ronaldo memang enggak
2: dari jaga sama makan, kayaknya. Jaga istirahat, jaga semuanya kan.
0: Iya. Betul. Cuman enggak jaga Piala Dunia aja deh.
1: Tapi Dito nih dia sekarang Portugal loh.
0: Iya, Portugal aku.
1: Dia Portugal.
2: Hey. Kenapa tuh?
3: Cristiano ya.
1: Ini kami boleh nanya nih kenapa Portugal? Yeah. Apakah cuma gara-gara CR7 doang atau karena skuadnya sekarang udah aku menganggap Portugal sekarang agak gemuk loh. Lumayan gemuk. Yeah.
2: Salah satu kandidat juara sih.
1: Dan aku melihat kayak Vitinha itu akan menjadi salah satu ikon yang paling kuat nanti tuh di Portugal.
2: Iya, Vitinha
0: ya.
1: Lihat bagaimana dia mengontrol PSG begitu manisnya begitu.
0: Sama Joao Neves kan?
1: Betul. Nah, karena gimana seorang Portugalisti?
2: Seorang Portugis.
0: Namanya lebih ke Portugis. Italia ya.
2: Portugis. Penjajah nih, Portugis.
1: Aku enggak tahu istilah panggilan fansnya Portugal. Portugalisti enggak mungkin.
2: Portugis kayaknya.
1: Ya, padahal kan Portugal itu perkumpulan orang-orang tua gatal ya.
0: Ayah.
1: Gimana toh?
0: Karena ya kena CR7 sih. CR7 pernah ke Indonesia soalnya.
2: Zaman SBY ya.
0: Apa yang mana mangrove?
2: Karena punya anak angkat di Aceh.
1: Jangan-jangan Martunis nih. Ini Martunis nih jangan-jangan nih.
2: Jangan-jangan yang syuting Istrajos.
0: Iya kan?
1: Pakai bola api.
2: Iya, di Bali.
0: Tapi kayaknya mungkin bisa ya tadi lah. Karena mungkin pantas aja untuk juara gitu. Untuk
2: peruntukan
0: pemain karir yang sebesar dia gitu kan. Kalau Messi udah dapat nih ya kan. Ya, harusnya ya dengan gaya hidup yang dicontohkan pada anak-anak muda, terus gimana dia menjaga kesehatan dia di level tertinggi, harusnya dia juga pantas dapat itu gitu aja sih.
2: Betul. Kan? Karena kalau dilihat dari skuad Portugal juga hampir semua pemain di Portugal itu merasakan liga apa kan gelar domestik kan.
0: Iya.
2: Ronaldo sama Joao Felix di Al Nassr kan. Vitinha, Joao Neves di
0: Nuno Mendes juga
2: Nuno Mendes di PSG.
0: Betul. Kipernya kan enggak salah di Portugal ya. Liga Portugal.
2: Liga lokal.
0: Juara semua Porto itu isinya. Juara-juara ini semua kan.
2: Iyalah.
1: Aku malah berpendapat bola Portugal itu nanti enggak terlalu CR7 sentris ya.
0: Iya.
1: Kalau seandainya itu terjadi, ini justru jadi blunder gitu.
2: Betul.
1: Ya kan? Sama ketika Messi juga sekarang enggak terlalu diharapin sebagai goal getter, dia justru sebagai pengumpan, pemberi assist kepada pemain depan kayak Alvarez atau
0: Martinez
1: gitu.
2: Ya Kak, dari statementnya terakhir Scaloni kan, Messi itu tidak sama kayak Ronaldo. Karena dari segi stamina dan lain-lainnya. Makanya di Piala Dunia kali ini Scaloni berstatement akan menjaga menit bermainnya Messi.
0: Jadi berarti enggak starter mungkin enggak full mungkin kali gak full, ya.
1: Uji coba aja dia enggak dimainkan kemarin terakhir.
2: Karena memang untuk menjaga fisik juga sekalian kan.
0: Iya sih. Soalnya ketat kan. Betul. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan penting aja bakal di full kan gitu.
1: Betul.
0: Terakhir Portugal 2-1 sih, menangnya tipis.
2: Tadi ya, malam, tadi malam.
0: Tadi malam ya Nigeria.
2: Itu Ronaldo dua kali depan gawang. Satu lawan satu. Satu lawan satu.
0: Iya kan?
2: Mungkin dan belum itu banyak panas. Terjadi ketika belum panas, belum panas.
1: Dan itu banyak terjadi di Al-Nassr juga loh.
2: Iya, iya, iya.
1: Banyak korsen-korsen yang udah bagus-bagus.
2: Kayaknya kurang konsentrasi kan. Semakin usia udah makin bertambah, tingkat fokus konsentrasi berkurang, stamina juga gak kayak dulu lagi kan. Cuma aura tetap 1000%. Iya.
1: Malah lebih, kan? Menurut gue malah lebih tenangan Mane malah kalau aku lihat ya.
0: Kalau di Al-Nassr.
2: Iya. Abang sering nonton ini, Al-Nassr?
1: Sesekali highlights-nya.
2: Kalau aku pribadi, menjelang juara, hampir setiap saat nonton Al-Nassr. Mane, gerasa gerusuk.
1: Gerasa gerusuk
2: ya. Ya. Gerasa gerusuk.
1: Kayak Dombia lah.
2: Ma itu. Sedo
1: Dombia.
2: Okay. Ibarbo. Yeah, okay. Lebih menikmati permainan Joao Felix daripada Mane.
1: Dia tuh yang jaga ritme.
2: Iya, betul Joao Felix.
0: Sama Brozovic juga.
2: Oh iya, Brozovic itu ini kan metronomnya Al-Nassr kan.
0: Iya. Betul. Mungkin Ronaldo sudah mulai kena banyak pengalaman, banyak trik. Jadi bingung dia kalau jumpa satu lawan satu tuh. Kayak apa gue ya? Peta Eka atau
2: udah habis ilmunya udah habis semua, udah dikeluarin semua. Atau yang satu peta. Tapi kalau Ronaldo enggak juara Piala Dunia dia udah sebenarnya udah ada obatnya sebelumnya. Maksudnya dia udah menang Euro kan 2018 sama Limes Portugal. Terakhir Nation League 2024 2025.
0: Iya.
1: Bahkan deretan championnya mengalahin Messi kan berapa banyak.
2: Jadi sebenarnya kalau enggak dapat Piala Dunia pun ya setidaknya dia udah ngantar Portugal lah. Ke
0: internasional lah ya.
2: Ya walaupun tapi kawasan Eropa ya.
1: Tapi ada kepuasan pribadi gak cukup.
2: Betul sih. Penutup karir.
0: Apalagi tambah saingannya udah gitu kan.
1: Aku malah pernah baca, gak tahu ini hoax atau memang ini apa ya, analisa abal-abal orang. Katanya FIFA apa namanya Piala Dunia tuh bisa jadi by scripting gitu. Jadi udah didesain tahun ini mestinya ini jatahnya Ronaldo
2: banyak.
1: Dulu kan kita berharap Messi habis juara kemarin udahlah dia udah habis enggak usah datang lagi, tapi Scaloni masih manggil misalnya gitu kan. Jadi enggak mungkin Messi lagi gitu, bisa jadi karena by script ya. Ini gimana?
2: Tapi betul tuh Bang, karena prediksi Simpson.
1: Sama.
2: Yang juara 2026 ini finalnya Portugal Meksiko nih. Menarik nih.
1: Meksiko.
2: Portugal Meksiko finalnya prediksi Simpson. Ini edisi kalau enggak salah 2008 bahkan edisi cuplikan Simpson ini. Nah, dia udah kan memprediksi masa depan terus nih Simpson nih. Konspirasi
0: gitu sih.
2: Iya.
0: Dan, tapi bener kan ya?
2: Tapi enggak tahu ya.
1: Karena bener
2: hiburan
1: ya?
2: Kan. Sebenarnya kan tujuannya hiburan aja. Kalau dulu ada gurita itu kan.
1: Ya, gurita macam-macam. Apa yang mana yang dipilih mau tahu juara.
2: Sekarang udah atau udah ini.
1: Gurita aja udah mati.
2: Udah dimakan.
1: Udah dijadikan makan.
0: Mungkin ini kucing siapa gitu nanti.
1: Besok iya. Sebelahnya dikasih batu, sebelahnya kasih ikan. Jadi makan ikan.
0: Iya, ada sama aja.
1: Ini kalau cerita peluang lolos nih di masing-masing grup. Brazil, aku belum lihat lagi datanya.
0: Grup Brazil ya, siapa ya?
1: Brazil
0: kayaknya
1: itu
0: tadi C
1: ada,
0: ya,
1: Haiti. Oh gampang dia, Haiti. Gampang. Tapi ada enggak ada tuan rumah ya. Ada Maroko sama Scotland paling agak lumayan ya.
2: Maroko dong.
0: Maroko Scotland juga pernah.
1: Maroko, Scotland. Ada Amrabat ya.
0: Iya sama Hakimi.
1: Hakimi, Amrabat.
2: Ya Maroko juga.
0: Ibrahim
2: kan. Final kemarin kan Piala Afrika kan sama Senegal ya. Scotland yang... apa Skotlandia, McTominay sama C. Adams tuh yang top skornya Torino musim ini tuh.
1: Betul. Ini gimana nih peluang Brazil, Engra dulu deh. Kalau lihat kan ini Haiti Brazil, mungkin enggak begitu berapa ya.
0: Haiti.
1: Maroko paling sama
0: dua kali ikut Piala Dunia.
2: Pasti peluang lolosnya Brazil pasti besar di untuk sesi grup Piala Dunia kali ini, karena ya kita tahu sendiri cuma yang lumayan berat cuman Maroko ya.
0: Maroko sih.
2: Selebihnya bukan negara yang terlalu besar untuk sepak bolanya.
0: Maroko 2022 peringkat 3 ya?
1: 4 besar ya.
2: Iya, 4 besar.
0: Kan besar. Gitu. Oh,
1: semifinal. Kalah di semifinal dia.
0: Oh iya, dia yang nyingkirin Portugal kan?
2: Ya.
1: Iya, betul sekali Anda. Nangis,
2: nangis di lorong
1: dia kan.
0: Cepat ya waktu berjalannya.
1: Rasanya baru kemarin ya.
0: Iya.
1: Ini nama-namanya cukup mentereng sebenarnya yang Raya, Raim Dias dari Real Madrid, ada pemain-pemain yang
2: Hakimi,
1: termasuk Anoui ya, Roma.
2: Iya, betul.
1: Yang main di ini ada Ayub Buadi, Diri Lili, Ismail Salbari, PSV Eindhoven.
2: Enesiri juga ada, Enesiri.
0: Oh iya.
2: Yang mecahkan rekor Ronaldo.
0: Oh iya.
2: Bulan tertinggi di Piala Dunia kemarin, 2022 kan.
1: Betul. Jadi tantangan berat juga buat Brazil sebenarnya.
2: Iya.
1: Tapi istilahnya walaupun mungkin dia dapat lawan lumayan berat Maroko, lolos peluang pasti besar.
2: Besar ya.
1: Karena dia bisa makan.
2: Karena dua negaranya juga gak terlalu kuat kan.
1: Betul.
2: Maroko. Tapi ya sepak bola kan bolanya bundar tuh. Kecuali di panitia nyediain bola petak kan gak.
3: Tapi ini Maroko nih pemainnya kuat ya napasnya. Lagi... Karena dia Maroko.
0: Dilarang Maroko.
1: Main bolanya masih sanggup Maroko.
2: Iya, sanggup
1: gimana
2: Maroko
1: kalau dia non-Maroko.
2: Bahaya ya, kan ya. Kenceng-kenceng larinya.
1: Udah mulai 16-16 setan ya. Persaingan itu bahan kita di podcast kemarin deh.
2: Iya, kenapa ya? Kayaknya ini jokes bapak-bapak memang nular. Jokes bapak-bapak nular.
0: Kalian pendengar setia kali.
1: Betul.
0: Jadi jokesnya diulang
1: lagi. Kita di grup L. Itu ada Kroasia, ada Inggris, ada Ghana, sama
2: Panama.
1: Kayaknya paling inilah ya Kroasia.
2: Kroasia
1: Modric juga udah turun banget ya.
2: Sudah,
1: terakhir
2: sudah
1: gak bisa nyelamatin kan? Milan dari Liga Champions.
2: Iya, kalau tua.
1: Ayo gimana Tian?
2: Iya, sebelumnya dari football coming home ya.
0: Wah, itu dia.
2: Ini termasuk grup yang bisa dibilang tersulit di antara yang lain. Karena ada Inggris, ada Kroasia, ada Ghana kan.
0: Ghana.
2: Nah ini... kambing hitam semua nih.
1: Jadi Ghana bisa diperhitungkan juga berarti?
2: Tentu, Ghana ini kan punya track record bagus. Kalau kita flashback ke 2010, mereka sampai semifinal. 8 besar ya lawan Uruguay yang Asamu Suarez Wajian. Megang bola tuh. Asam Wajian termasuk top skor bersama Kevin Prince Boateng.
1: Betul.
2: Mungkin ya lumayan lah Ghana kuat kan pemainnya, mengandalkan fisik. Jadi bakal kesulitan juga Inggris untuk menghadapi Ghana, di mana mereka belum pernah ketemu kalau enggak salah 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir nih mereka belum ketemu.
0: Belum
2: nih.
0: Pernah ketemu.
2: Iya, jadi penuh kejutan juga sebenarnya. Karena Ghana ini ya Asamoah Felix Gyan tuh. Itu termasuk yang muda juga. Terus ada beberapa nama lagi tuh dari ini.
1: Oh, dia dipanggil ya?
2: Dia dipanggil itu, dipanggil. Felix dari Wonderkid Roma kan saat itu kan.
0: Sekarang di Juve B.
2: Enggak, dia ke Liga Yunani kok enggak salah. Habis juara. Di Turki, sorry. Di Turki juara Liga 2. Masuk Liga 1 Turki dia. Jadi Ghana cukup menantang juga. Ditambah Kroasia, jangan lupa Kroasia ini 2018 ini ya, semifinal. Juga masih banyak pemain yang masih bisa diandalkan. Kayak Luka Modric masih dipanggil. Terus ada siapa yang top skor siapa ya namanya lupa tuh yang dari Kroasia Ante Budimir. Nah itu kan di Liga Spanyol juga banyak golnya.
0: Iya.
2: Perisik masih dipanggil.
1: Perisik ya. Masuk.
2: Nah ada ini kan backnya dari Manchester City, Guardiola. Nah juga gelandang Inter Milan Peter Susik. Nah ini kan pemain potensial juga yang mengantarkan Como ke Liga Champions.
1: Betul, Baturina ya.
2: Baturina, ini wonderkid nih kalau yang teman-teman main FM pasti tahu nih Baturina nih anak emas lah dari Kroasia.
1: Tapi
2: juga.
1: Tapi gelandangnya gemuk loh dan rata-rata main di Italia semua jadi.
2: Iya.
0: Kirain Baturina Argentina. Nama
2: Baturina.
0: Namanya.
2: Dia sebenarnya batu.
1: Batu.
2: Batunya Rina. Ya peluang Inggris untuk lolos dari grup L sangat-sangat terbuka jika memang Tuchel memainkan skema yang sama dalam artian tetap menyerang. Ini peluang Inggris untuk menjuarai grup sangat-sangat terbuka.
1: Banyak media-media massa termasuk juga kita gitu kan cukup memprediksi karena torehan gol yang diraih oleh Harry Kane yang cukup bombastis ya. Artinya menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa. Jumlahnya gak sedikit sampai 26 gol begitu ya. Artinya liga lokal dan
0: 36 malah lebih kan
1: 30 lebih.
3: Iya, lebih 30 ke atas. Kalau digabung semua,
1: kalau semua liga, maksudnya
3: semua liga yang dia mainkan, Champions League, DBF, DBF Pokal ya. Dan Champions League itu
1: lebih 30 ya?
3: Lebih, okay, lebih. Hampir 30. 40 enggak salah.
1: Artinya kan di liga domestik dan di liga-liga itu kan berbeda dengan ketika membela negara.
3: Betul, betul.
1: Iya. Artinya dia akan tetap menjadi apa ya? Pemain yang digadang-gadang membahayakan, atau ada pemain lain yang akan muncul sebagai bintang baru di Inggris?
3: Iya, betul Bang, karena kita lihat Inggris ini kan termasuk regenerasinya jalan ketimbang negara-negara pesaing lainnya. Kita lihat ini kalau kita berkaca dari skuad Inggris yang saat ini dipanggil, itu ada beberapa pemain yang habis juara. Contoh ada pemain Aston Villa habis juara European League ya. Ada Enzri Konsa, ada Rodgers, ada Watkins penyerangnya. Ini DNA juara yang dibawa Tuchel ini enggak main-main. Oh, nah gitu. Terus ada pemain Arsenal kan abis final Liga Champions. Terus
1: setidaknya dia juara Liga kan.
3: Iya, juara Liga juga tentunya. Dan juga Erik Ten datang sebagai double winner kan, juara Liga Jerman sama DP Pokal. Jadi dan fun fact, ini satu-satunya tim di Piala Dunia yang semua pemainnya nyetak gol di timnya. Kecuali kiper ya, kecuali tiga kiper tuh. Itu dead space aja, walaupun jarang main di Spurs ada satu golnya. Wow. Jadi ini fun fact untuk teman-teman pencinta Reliance ya. Inggris ini satu-satunya tim yang 26 pemain dikurang 3, 20
1: pencetak gol semua.
3: Pencetak gol semua di timnya masing-masing. Wow. Nah, jadi berarti merata bisa, nih kan. Ya. Merata semua.
0: Bisa nyetak gol dari sisi semua mana aja ya. Semua ini
3: bahaya.
1: Oh. Nah, jangan iseng Tuchel dari pinggir nyetak gol pula dia.
3: Iya.
1: Kan ada pelatih yang suka gitu kan, datang di sepak masuk ke gawang gitu.
3: Top lah pemain Inggris.
1: Brazil. Ini namanya kalau lihat dari lini depan mentereng banget nih.
3: Wah, mewah itu mewah.
1: Boleh dikatakan enggak cacat ya. Lihat tuh, Martinelli, Thiago, ada Cunha, ya Rapinha, Vinicius, Luis Enrique, Neymar.
3: Titipan.
1: Dan terakhir ada super sub ya, ada Ryan dari Bournemouth. Ini ya, gimana Ryan ini? Kayak gemuk lah dia. Bahkan di gelandang dia sedikit, cuma 5 orang lah stoknya.
3: Betul.
1: Kayak dia gemuk di depan ini kayak apa?
2: Untuk Brazil sendiri kayaknya masih besar ketergantungan kepada Vinicius ya, karena kita tahu mungkin Neymar tidak bisa
3: full
2: kita harapkan terlalu banyak. Musim ini juga Vinicius juga tidak terlalu bagus statistiknya secara
1: pribadi di klub ya.
2: Walaupun statistik masih lemah di klub, aku pribadi yakin di negara Vinicius bakal gacor nih. Kenapa ya? Karena kita tahu juga Ancelotti tuh sama-sama pernah di Real Madrid secara pribadi juga Ancelotti sepertinya paham apa sih yang dimau oleh Vinicius. Karena terakhir Ancelotti melatih Madrid kan juara mereka kan? Juara Madrid kan?
1: Betul.
2: Juara Champions League dan Vinicius jadi apa tuh? Jadi pemain terbaik Champions League. Cuman memang setelah itu gak dapet Ballon d'Or kan. Dikalahkan oleh Rodri
1: yang jadi
3: kontroversi ya.
1: Kontroversi waktu itu
3: ya. Betul.
1: Sampai dibuat di akun Instagramnya. Tapi aku melihat si Vinicius ini asal gak egosentris aja sih. Dia kan kadang-kadang suka dribble sendiri, tahu pas finishingnya gagal, sehingga kawan-kawannya
3: suka flashing sih dia.
1: Betul, sampai Benzema flashing, juga flashing. Stres ngelihat dia kan. Ini gimana nih? Oh, Benzema waktu itu ya, sebelum Mbappe kan, sempat sama Mbappe sebelum Benzema kan.
2: Kalau pribadi, udah lama nih aku pribadi nggak melihat pemain sayap yang seperti Vinicius, karena berkembangnya sepak bola, taktik juga berkembang kan. Dan tipikal pemain sayap seperti Vinicius yang berani nusuk, berani shooting itu udah enggak banyak. Dan aku pribadi masih menikmati permainan Vinicius karena ingin melihat tipe-tipe sayap lama seperti itu. Karena kalau kita bahas dari Martinelli
3: jarang main juga
2: nih Arsenal. Main di Arsenal juga. Cuman super sub di Arsenal. Kita lihat juga gol-gol Vinicius dari luar kotak penalti juga banyak tuh. Egosentris mungkin karena dia
3: punya kemampuan lebih
2: betul.
3: Karena dia yakin kali ya.
2: Karena dia yakin. Betul. Dan di Brazil juga kita lihat sepertinya nggak ada target man yang pasti untuk dimainkan.
1: Betul. Untuk striker masih nggak ada.
0: Rapinya sayap ya.
1: Rapinya penyerang
2: ya, sayap juga dia. Ya.
0: Martinelli berarti.
2: Martinelli sayap juga. Bisa jadi Neymar kan? Bisa jadi ya. Neymar ditaruh di depan kan? Biar adik-adiknya yang kerja semua kan?
1: Tapi dipastikan bahwa dalam 2 match pertama belum tentu bisa dimainkan.
2: Iya iya. Betul.
0: Masalah otot dia.
1: Betul. Paling Kunyah lah.
2: Oh iya,
0: Kunya juga sayap juga.
1: Iya agak sayap juga.
2: Kunya pun tipe striker kayak jemput bola ke belakang kan. Jadi nggak ada yang
1: Rivaldo ya.
2: Nggak Rivaldo kayak yang ada yang memang stay di depan untuk menunggu bola gol-gol tap in alanya Ronaldo. Nah, itu nggak ada tuh.
1: Aku sempat tuh lihat di Instagram tiba-tiba aja lewat tuh di beranda. Rivaldo sama Ronaldo datang ke camp pelatihannya Brazil. Dan tuh kayak Rivaldo tuh ngelihatnya, aduh, kok generasi gua putus ya gitu. Kayak kan kesan dari mata kan bisa dibohongin ya.
2: Dia ngeliat, juga Bonito-nya hilang nih.
1: Iya bener ya, kan. Ya, kalau dulu kan waktu itu pelatih dari Brazil dia cuma ngelihat, dia bilang kayak bilang di podcast bahwa ada Cafu, ada Rivaldo, ada Carlos, ada Kaká, ada Ronaldo, ada Ronaldinho. Dia bahkan cuma nyusun pemain, dia bilang, aku gak bikin strategi, kalian silahkan
2: udah main aja. Udah ya.
1: Main aja enak.
2: Skolari juga gitu kayaknya tuh ya. Iya betul. Zaman itu Ronaldo, Adriano kan, Kaká, Ronaldinho.
1: Dan emang Rivaldo. Juara dunia juga memang waktu
2: betul,
1: itu. Kan. Jadi menurut aku, kayaknya Rivaldo melihat, aduh dia nih kayak antara sedih atau gimana karena dia ini. Inikah generasi berikutnya dari Brazil?
2: Iya betul.
0: Iya Brazil nggak ada striker ini ya, striker murni ya.
1: Striker murni itu kan nggak ada.
0: Siapa? Bahkan dulu Joe Pedro tuh nggak ya?
2: Seharusnya tuh. Gak dipanggil kan? Seharusnya itu top skor ini loh, skor Chelsea loh. 22 kan? Gol ya musim ini. Gak dipanggil kan? Sampai dia kaget kan? Mengorbankan Joao Pedro hanya demi Neymar.
1: Bener. Itu salah satu makin bikin kontroversi sih sebenarnya.
0: Harusnya Joe Pedro bisa ya target main kali.
1: Betul. Gak ngelihat itu di Instagram yang dia sedih.
2: Tidak ada. Tapi dia ya. Ada juga podcastnya sama.
1: Keluarga udah nunggu, tata gak dipanggil, sedih banget tuh.
2: Oh iya iya iya. Iya kan? Yes, keluarga nunggu ya.
1: Betul.
0: Iya iya iya. Ya gimana lagi ya. Memang nama Neymar nih agak terlalu besar mungkin. Betul, mereka kan masih muda juga sih. Joe Pedro masih 24 berapa? 23.
2: Ya, masih panjang sih sebenarnya. Masih bisa
0: 22.
2: 3 Piala Dunia
1: lagi. 3 Piala Dunia lagi masih bisa
0: ya. Estevao juga Estevao.
2: Estevao. Chelsea ya. Chelsea
0: itu enggak dipanggil juga ya?
2: Cedera. Oh, itu menit-menit terakhir juga tuh dicolet bareng Wesley kalau enggak salah kemarin baca.
1: Pre-eliminate masuk namanya.
2: Iya.
1: Daftar yang 40 kan.
2: Kayaknya Coutinho bakal dipanggil lagi Coutinho. Anak hilang itu.
1: Anak hilang.
2: Filipe Coutinho main di mana? Main kayak Neymar kan seharusnya kan.
0: Main di mana sekarang Coutinho?
2: Oscar.
0: Kayaknya
2: lagi Liga
1: Oscar
2: Brazil.
1: Oscar udah habis lah.
2: Oscar. Main di Liga Cina. Kalau enggak Ramirez.
1: Itu jauh kali kita mundurnya loh.
0: Tapi Oscar masih main loh.
2: Masih. Sekarang Liga Brazil dia. Abis ambil uang banyak-banyak di
0: Tiongkok,
2: Cina kan. Pulang bangun istana di Brazil dia.
1: Udah cukup lah ya kan.
2: Pandai. Realistis dia orangnya, realistis.
0: Iya. Bagus, pandai dia.
2: Sampai mana sih sepak bola nih.
0: Lawan terberat siapa? Lawan terberat nanti kalau Brazil. Kira-kira nanti yang paling diwaspadai sama Brazil, Argentina mungkin musuh bebuyutan. Tapi kan sering jumpa di Copa America jumpa. Iya, kemarin kualifikasi juga jumpa.
1: Beda bagan sih.
2: Lawan terberat sepertinya Portugal ya. Portugal punya kans yang sangat besar untuk juara tahun ini.
1: Dan kebetulan di sisi yang sama, di sisi kiri. Jadi kalau misalnya ketemu Argentina pun paling semifinal. Udah paling memungkinkan kalau ketemu Argentina. Jadi kalau Portugal, Inggris di kanan ya. Jadi masih akan ketemu Jerman,
2: ada Prancis di sisi kiri.
1: Iya, justru di sisi kiri tuh berat-berat sebenarnya.
0: Ya betul. Tapi Portugal ini aku agak ragu loh sebenarnya.
1: Loh kenapa tadi yakin?
2: Setelah diulik ragu ya.
0: Tradisi dia gak pernah juara dunia kan. Kalau favorit iya, tapi kalau favorit pelatihnya juga bilang kalau favorit dia nggak diterima, nggak terima di
2: favorit kan.
0: Tapi kalau tim kuat iya.
2: Tim kuat iya.
0: Soalnya kalau ketemu lawan yang bertahan, mereka tuh kayak istilahnya muter-muter aja.
2: Bingung gitu, ya mau masuk dari itu. Mana?
0: Ya muter-muter.
1: Tapi termasuk. Gitu. Top 5 besar player value di tim Portugal.
0: Ya,
1: kan betul. Player value paling tinggi kan Prancis tuh.
0: Ya,
1: masuk Inggris
2: nomor 2 betul.
1: Nomor 2. Dan Portugal termasuk udah 5 besar tuh.
2: Iya karena ada ini kan Vidinha mahal-mahalnya sekarang nih.
1: Mahal-mahal
2: nih
1: semua tuh.
2: Ada Rafael Leao.
1: Iya Rafael Leao. Kan? Aku mau bahas Rafael Leao juga
0: tadi. Itu yang tadi malam tuh yang main di Juventus siapa?
3: gol tadi malam tuh
0: Conceição.
3: Wah, Conceição. Next itu luar biasa.
0: Makanya kan
3: tapi kan kita 2-1 tadi malam kan?
0: 2-1
1: menang. Jadi dilepas ya dia ya?
3: Dilepas
1: kan? Belum dia, belum
3: ikut gol. Conceição.
1: Belum lah.
3: Baru 2 musim kan.
1: Baru 2 musim. Iya. Tapi aku meyakini bahwa Portugal akan bikin gebrakan. Ketika tadi Engra bilang soal Vinicius, aku langsung tergambar tuh Rafael Leão. Karena cara mainnya hampir mirip sama, cuma beda gempal di badan aja ya. Mainnya sama-sama di sisi kiri, kecepatan juga sama-sama, pace-nya tinggi gitu. Dan salah satu pemain yang cukup berbahaya juga gitu.
0: Iya. Ya mudah-mudahan ya. Soalnya memang ini lawan Nigeria gitu juga kan, muter-muter menguasai dominasi.
1: Betul.
0: Iya. Posan-posan bola bagus. Shoot aja berapa tadi, banyak belasan kayaknya shootnya.
3: Leão juga ini kan kemarin kartu merah juga.
2: Iya, kemarin
3: kartu merah. Kayaknya dampak dari ini kan dia lagi ini kan di Milan lagi gonjang-ganjing nih.
2: Iya, betul.
3: Masa depannya belum jelas. Jelas
0: emosian
3: ya. fans nyerang dia juga ya, karena kemarin Milan seharusnya masuk dapat champions di tikung sama Roma dan Como kan. Jadi fans memang ngejar si Leão karena 5 pertandingan terakhir dia turun performanya.
2: Info terakhir juga kayaknya
3: mau pindah juga.
2: Info terakhir kayaknya kemarin juga FIFA lagi ninjau ulang tuh insiden terakhir Leão dapat kartu merah kan.
3: Ya.
2: Karena dia ninju pemain.
3: Mukul pemain
2: ya. Mungkin
1: bisa berdampak ya?
2: Bisa berampak.
3: Skor bisa didampak.
2: Bisa diskors kan?
3: Dua match awal.
2: Lagi tinjau.
3: Kemungkinan 2 match awal.
1: Wah, berbahaya juga.
0: Masih ada aja Felix
3: sama. Masih ada juga FIFA.
1: Tapi kan karakternya beda ya.
3: Si ini kan
2: Pedro Neto.
1: Bahaya tuh. Benar.
0: Neto sih.
3: Gacor juga nih
0: sih
3: Portugal nih ya.
0: Soalnya Neto cetak gol tadi malam kan?
3: Tadi malam Neto gol. Gol pertama dia.
0: Nah ini gimana itu
3: banyak.
0: Ya?
3: Banyak.
1: Tapi aku justru tetap kembali ke Vitinha sebagai metronomnya ya. Betul. Di Vitinha, Portugal Vitinha. Aku ngelihat dia kecil tapi dia bisa mengontrol permainan. Betul. Kapan bola mesti disorong ke depan, kapan dia mesti narik dulu. Ini kayaknya dia akan menjadi salah satu pemain yang bukan lagi CR7 sebagai kunci, mungkin bisa jadi.
3: Mudah-mudahan lah ya.
2: Nyawa tim lah.
3: Belum lagi ini kan Bruno Fernandes kan. Wah. Wow. Oh, iya.
2: Bruno Fernandes.
1: Betul.
2: Bruno Fernandes. Pemain terbaik Liga Primer ya.
3: Ya betul.
0: Mungkin nggak ada yang bingung lah ya gelandangnya. Mungkin karena faktor Ronaldo juga kali ya. Jadi apa namanya rasanya kayaknya nggak afdol kalau nggak umpan ke Ronaldo.
3: Betul.
0: Jadi mereka muter-muter di tengah, menguasai lini tengah, tapi ujung-ujungnya ganti ke Ronaldo gitu. Nggak berani, mungkin segan mau shoot. Gak mungkin lah ya.
3: apa senior izin senior.
0: Ronaldo harus ngasih kebebasan sih untuk ininya, untuk apa junior-juniornya itu.
3: Betul.
0: Kayaknya Ronaldo harus minta terus gitu.
2: Kayaknya Ronaldo nggak segitunya harus bilang ke pemain lain untuk ngasih ke dia sih. Cuman
3: iya.
2: Pemain lainnya aja yang berpikir nih. Kayaknya kalau nggak dikasih Ronaldo kayaknya.
0: Ya Abdul ya.
2: Gak enak nih nanti di.
3: Tapi Ronaldo ganti. Ini ngerasain diri dia dulu waktu muda kan. Waktu betul. Piala Dunia pertama 2006 kan.
0: Yeah.
3: Nomor 17 rambutnya masih keriting. Yeah. Dia bawa sendiri. Padahal ada Vigo di situ, ada Pauleta. Yeah. Dia sikat aja. Jadi betul. Aura bintangnya udah keluar. Nah sekarang giliran dia nih. Lihat adik-adiknya.
1: Dia harus paham ya.
3: Dia juga di usia segitu gitu kok mainnya.
1: Jadi, aku malah perspektifnya mending dia dikembalikan ke posisi lama deh, jadi winger kanan kan.
3: Oh,
1: daripada jadi striker.
3: Kalau
0: sprintnya enggak
3: gila habis, ya. Bang.
2: Kalau harus gak kembali
3: habis,
2: ke habis. Kan salah satu alasan kenapa Ronaldo jadi penyerang utama itu adalah saran dari dokter pribadinya.
3: Cedera,
2: dia kan udah pernah cedera lutut 2 kali tuh.
1: Betul.
2: Apa ya?
1: PCL. Meniscus
2: ya. Kayaknya
3: otot.
2: Yang penting bukan ACL lah.
3: Nah,
2: di betis saran dari dokter pribadinya itu dia tidak bisa lagi bermain seperti dulu yang kayak
3: harus bola, dribbling,
2: full skill seperti itu karena akan membebani lututnya terutama. Makanya semenjak cedera terakhir yang parah di Madrid itu dia memang fokus
3: di Juve ya, di Juve langsung jadi striker ya
2: kan
3: saat itu ya.
2: Di Madrid juga
0: udah mulai
3: akhir-akhir ya. Musim
2: ya, musim juga ya, kan ya, udah jadi langsung jadi striker utama deh.
1: Jadi enggak bisa dikembalikan ya.
0: Ya,
1: padahal stok pemain depan Portugal juga cukup banyak
0: sebenarnya. Ada Ramos.
2: Ya. Ramos juga tentu Ramos. Ya.
0: Leão, Ramos masih banyak.
3: Sih. Seru lah Piala Dunia nanti ini.
2: Yang enggak seru cuman
3: Italia enggak lolos.
2: Bukan.
3: Kirain karena Italia enggak lolos,
2: sudah terlalu banyak drama.
1: Dan terakhir yang drama cukup mengejutkan salah satu wasit Oman yang
3: ya.
1: Somalia.
3: Ya. Dilarang masuk.
1: Dilarang, ya. Namanya Oman maksudnya.
3: Namanya Oman. Itu. Negaranya
0: Hadir,
3: Somalia.
0: Hadir gitu kan, Abdul Hadir maksudnya. Oman Abdul Hadir.
1: Jadi ya, terpaksa. Enggak tahu nih memang seperti kita bahas sama Mas Harid minggu lalu.
0: Kenapa gitu kan?
1: Kalau memang toh dia tidak akan dimasukkan, kenapa visanya di-okekan? Itu yang jadi persoalan.
3: Betul.
2: Dan iya, infonya pun dia bukan pakai visa ini, visa kerja, visa politik.
1: Visa politik.
2: Visa politik dia. Itu langsung dari negaranya pakai visa politik, betul, seharusnya nggak ada kendala
1: problem, deh, seharusnya.
0: Ya. Begitu. Tapi udah diprotes ke FIFA, kata FIFA ya itu haknya tuan rumah.
2: Iya,
0: ya,
2: betul. Bisa bantu juga. Tapi ya, Kanada mau nampung katanya.
1: Alasannya bahwa katanya ini adalah kita badan sepak bola tidak bisa mencampuri ya, urusan pemerintahan.
2: Iya, politik.
1: Gitu. Infantino yang angkat tangan, seharusnya sebagai sebuah badan yang mengelola sepak bola dia harus bisa mempurpos negara tuan rumah.
2: Iya.
1: Sebabnya apa? Bahkan Iran terakhir kaptennya tertahan berapa
2: jam? Betul. Sampai ini fun fact, Iran juga abis main itu nggak boleh langsung stay, harus pindah lagi. Jadi kemarin sempat baca di media online, ini Piala Dunia terunik ya. Maksudnya ini
0: terburuk kali.
2: Terunik dan terproblematik. Karena ini pertama jumlah pesertanya banyak. Nambah, ya. Jadi 46. Hostnya
1: 3.
2: Iya, Piala Dunia tuan rumah ya. Tuan rumahnya 3, Amerika, Meksiko dan Kanada kan. Dan juga aturan baru yang lolos kan nanti seharusnya kan peringkat 1-2 aja sebelumnya. Nah ini ada 3 peringkat 3 terbaik. Iya. Hanya 8 dari 12 nanti. Nah mungkin dari jumlah gol atau poinnya kan. Dan juga terproblematik ya.
0: Iya.
2: Karena banyak pemain yang gak boleh diizinkan, contohnya Iran kan. Ya secara dari diplomatik mereka juga ini kan.
0: Ya gimana masalah ya?
2: Panas ya, perang-perang ya.
0: Boleh masuk tapi Selat Hormuz buka gitu kali.
1: Sampai aku baca di apa akun Instagramnya FIFA tuh sampai diserang oleh netizen tuh.
2: Iya. Yeah.
1: Kedepan sebaiknya tidak lagi memilih Amerika negara sebagai hospitality untuk Piala Dunia. Betul. Karena terlalu masif
0: banyak ya kali konflik ininya, kepentingannya.
2: Unik lah kali ini Piala Dunia.
1: Oke. Di luar tim-tim yang tadi kita coba mengulik tim yang lain, kayak kita belum membahas Prancis sama Jerman ya.
2: Jerman, ada lagi Belanda, Spanyol.
1: Betul.
2: Belgia juga Rudi Garcia tuh. Head coachnya idola Roma ya. Rudi Garcia 2011.
1: Ya. Barcelona belum kita bahas.
0: Tapi Belgia kan udah habis sih mungkin apa
2: generasi
0: emasnya.
2: Iya. Tapi ada Doku.
0: Sisa-sisa.
2: Doku tuh. Lengah dikit dikilik sama Doku tuh, hati-hati.
0: Lengah dikit tiba-tiba hilang ya.
2: Iya, ada Kevin De Bruyne juga kan.
0: Baru masih
2: dipasang. Kipernya tuh Thibaut Courtois masih.
0: Lukaku juga masih dipanggil.
2: Lukaku, Lukamu.
0: Iya. Masih dipanggil tapi
2: Spanyol juga ya. Lamin Yamal ya.
0: Oh iya tuh Spanyol
2: ini top semua nih.
0: Kalau Spanyol kayaknya Barcelona sentris kali. Iya, terlalu Barcelona ya, banyak pemain Barcelona.
1: Gak tau sih.
0: Kalau kata
2: Barcelona enggak ada pemain Real Madrid ya.
1: Aku dengar bahwa karena terlalu tingginya apa
2: rivalitas
1: antara Madrid dengan Barcelona. Dia ingin di dalam tubuh
2: adem gitu.
1: Adem.
2: Oh, berarti adem. Pelatih kepala ya De La Fuente ya. Harus belajar sama Del Bosque nih. Uish, kan 2010 kan isinya Madrid Barca. Bahkan Ramos juara sampai mukul Puyol kan. Besoknya harus duet bareng lagi. Nah, mungkin di pelatih kepala sih.
1: Semestinya bisa menenangkan harusnya di dalam tubuh tim.
2: Iya. Betul.
0: Tapi ya udahlah.
1: Jerman, oke. Okay.
0: Jerman kurang juga sih.
1: Kalau Barcelona malah saking penuhnya Barcelona aku jadi Barcelona ya. Spanyol. Sekarang kita ke Jerman.
2: Jerman ya. Jerman nih kayaknya sama ya, kayak mirip-mirip Brazil lah ya. Maksudnya regenerasinya enggak begitu kelihatan lagi. Yeah. Udah habis zaman Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Betul. Ini udah habis masanya si Klose, Mario Götze, Marco Reus,
1: Hamels,
2: Boateng kan. Jadi siapa? Philipp Lahm. Jadi regenerasinya udah kurang. Bahkan Manuel Neuer kan masih dipanggil gitu.
0: Iya.
2: Dia udah 40 kan? 41 kalau enggak salah.
1: Dan dia kaptennya.
2: Nah, jadi regenerasi juga kurang kan.
0: Tapi masih bagus sih kalau Manuel Neuer, masih lumayan lah dibandingkan tapi
2: masih bisa lah kalau kiper.
0: Ter Stegen enggak dipanggil lagi ya? Itu Jerman atau
2: Ter Stegen Jerman.
0: Tapi dipanggil ya.
2: Fun fact-nya sekalipun tidak pernah bermain di Piala Dunia dan Euro Ter Stegen padahal
0: dipanggil terus waktu itu ya.
2: Dipanggil tapi cuma jadi pelapis Neuer. Sulit sih, dia semasa sama Neuer kan.
0: Iya,
2: umurnya juga enggak jauh beda kan.
0: Sayang.
2: Peluang mainnya
1: jadi milih Peruzzi dong, kasihan deh.
0: Peruzzi, Angelo Peruzzi.
1: Atau di belakang.
2: Peruzzi Lazio.
0: Peruzzi pernah
1: Lazio
0: ya.
1: Lazio kan. Juventus juga.
2: Ada Buffon kan, jadi sulit ya.
0: Buffon sebelum Toldo dulu dong.
1: Naik ya. Lalu di belakang gitu. Kasihan ya. Oke, Prancis.
2: Ngeri juga.
1: Prancis
2: kuatnya juga gemuk.
0: Yang paling apa kalau main PS mungkin Prancis nih, paling kencang-kencang supaya ada Mbappe, Dembele.
1: Sampai backnya juga kencang.
0: Iya, kan,
1: ya. Gimana?
2: Dari kiper mainan apa kan selalu starter di Milan, salah satu kiper yang dengan yang punya save terbanyak juga di Itali. Tapi masih tinggi save-nya Emil Eduardo. Terus dari back tengahnya, back tengah Arsenal, Saliba. Saliba bagus ya. Saliba lagi bagus-bagusnya juga.
3: Juga diincar Madrid kan?
2: Ah iya,
3: iya betul, diincar Madrid sama Mourinho-nya.
2: Paling sepertinya yang agak buat pelatihnya Prancis bingung atau pusing menentukan pemain depan kali ya. Pemain depan. Karena aduh,
1: pemain depan pasangannya Mbappe kan.
3: Full. Turam juga ada Turam.
1: Karena Mbappe kan udah pasti udah
3: pasti inti
1: dia.
3: Kayaknya iya
1: sih. Karena ketika lawan Argentina
3: baby boss ya, baby boss.
1: Final 3-3 itu kan dia gacor 2 gol.
0: Iya, kan. Aku lihat yang terbaru lagi konflik sama Kante.
3: Oh, enggak mau salaman ya karena band kaptennya diambil, disuruhnya Cherki ngambil tuh memang. Betul. Ya. Dibandingkan juga sama Totti sama Messi.
1: Beda ego.
3: Messi enggak mau, udah pakai aja. Kalau Mbappe, woi, ya? Ambil sini. Oh,
1: kayak beda kelas lah. Iya, ya.
3: Baby boss. Hmm.
2: Tergantung ini sih kalau leader Deschamps nanti. Tergantung arah mainnya mau kemana. Karena secara pribadi Mbappe juga nggak terlalu bagus kalau ditaruh di depan, bang. Karena posisi aslinya kan sayap kiri tuh. Di 2022 saat final lawan Argentina.

0: karir bola loh, dahsyat loh. Yeah. Aku jadi teringat ketika Lukaku baru jaya-jayanya, gimana bola tuh nggak bisa lepas dari dia, lalu tinggal syuting. Gitu.
1: Keras,
0: keras banget itu. Turam tuh. Turam. Ada kakak beradik lagi Turam satu lagi.
2: Iya, tapi ada yang dipanggil.
0: Pas
2: tapi masih
0: dipanggil ya?
2: Dipanggil. Turam nggak dipanggil.
0: Wah kasih.
2: Kan tapi masih ada Kante kan, Kante, Manukone, Rabiot.
3: Saingan sama Manukone kemarin kan.
2: Menarik lebih ke ini sih, Cherki sama Olise. Karena memang lagi on fire nih dua-duanya. Memang nyawanya sekarang.
3: Dembele juga.
2: Dembele sama Mbappe. Cherki sama Olise nih kayaknya jadi.
0: Aku kalau membayangin misalnya tiga line up depan itu,
1: bingung ya.
0: Itu cukup keras juga kan.
1: Berarti
0: Dembele, Turam, sama Mbappe.
2: Mbappe
3: tiga striker.
2: Makanya tadi aku bilang di awal pasti bingung nih di Desham siapa sih yang mau dipasang.
1: Jangan-jangan nanti gelandangnya pun diisi striker juga Olise.
0: Bisa jadi dipaksakan.
2: Bisa jadi.
1: Demi Kante aja sendirian cuman.
2: Semua sayang Kante.
3: Biar dibersihkan Kante di tengah itu kan.
0: Tapi dia metronom bagus loh. Kante itu
1: 4-3-3 berarti.
3: Tapi di Chelsea.
0: Di Chelsea sekarang udah
2: hilang. Leicester juga. Leicester lah juara sama Ranieri ya.
0: Oh iya. Di situ yang menaikkan namanya.
2: Dongeng ya. Kalau di Al Ittihad enggak terlalu
1: sebenarnya. Enggak kelihatan.
2: Dia di mana?
1: Al Hilal.
2: Al Ittihad. Sama dengan
1: Benzema kemarin.
2: Benzema sekarang di
1: Al Ahli itu.
2: Sekarang di Beşiktaş kan? Fenerbahce.
1: Siapa? Oh iya pindah.
2: Kante udah pindah. Fenerbahce apa Beşiktaş?
1: Fenerbahce.
2: Karena itulah.
1: Pindah lagi. Turki. Pindah lagi.
0: Oke. Negara benua ketiga.
2: Asia.
0: Asia boleh lah.
2: Asia.
0: Asia nggak usah kita bahas itulah. Artinya negara ke dunia ketiga, negara yang mungkin nggak terlalu diperhitungkan di Piala Dunia kayak Norwegia.
2: Oh, oke.
0: Okay. Bosnia, Herzegovina.
2: Bosnia, nyingkirkan Italia loh.
0: Iya.
3: Tapi fun fact-nya Norwegia enggak pernah kalah kan?
0: Enggak pernah kalah juga di grup.
3: Iya, pernah kalah di grup.
2: Hampir sama.
0: Satu seri tapi ya, satu seri dia.
2: Segrup sama Italia kan?
3: Iya, hampir sama dengan Inggris tuh.
0: Yang nyingkirkan Italia pertama kali ke babak.
2: Itu lagi top-top juga kan, ada Haaland, ada Charlotte,
1: Odegaard,
2: ada apa?
1: Bagus
2: ya. Incaran Roma juga tuh. Nusa.
3: Oh, Nusa dari ini.
2: Iya, bagus mainnya kan. Neymar juga lah kurang lebih.
1: Jangan.
2: Lebih ke Jepang sih bang, penasaran namanya.
1: Tapi Jepang udah bad mood.
2: Kemarin terakhir
1: dikasih lapangan.
2: Kemarin
1: semea.
0: Lapangan pelajar.
3: Lapangan belimbing.
0: Betul,
2: lapangan belimbing.
1: Ya udah bad mood ya.
2: Tapi ngalahin Inggris kan, uji coba terakhir tuh lewat serangan tiba-tiba dari Mitoma kan. Ueda sih, penasaran mau lihat Ueda, top skornya Liga Belanda sama Feyenoord ya. Ya, Feyenoord. 25 gol.
1: Iya.
2: Di liga. Dia 25 gol.
0: Bahaya juga berarti.
2: Weda nih.
0: Cuma tinggal supporting dari teman-temannya di belakang ya
1: untuk menentukan
2: Kubo. Cuma sayangnya Mitoma enggak.
0: Mitoma enggak dipanggil
2: karena cedera kan.
0: Minami enggak dipanggil.
2: Minamino ya betul.
1: Ada Endo masih ada.
2: Endo. Kiper Parma ya, kipernya.
1: Oh,
2: Suzuki
1: tapi
2: Yamaha.
1: Kalau nengok namanya Suzuki ini Jepang banget nih. Rupanya enggak ya? Rupanya kayaknya Ghana.
0: Ghana dia. Makanya Suzuki Kunaiki dia. Oke, ini di kita punya 2 menit lagi, Engra dan Tian. Kira-kira kalau 4 besar apa negara-negaranya kalau menurut? Termasuk Brazil mungkin ya pasti.
2: Portugal.
0: Okay.
2: Brazil. Prancis. Argentina enggak, mohon maaf fans Argentina saya enggak ngitung.
0: Okay.
2: Terus satu mungkin Belanda kali ya.
0: Belanda.
1: Oh, kejutan sih Belanda ya.
0: Belanda.
1: Kejutan
2: Malen ya.
0: Malen.
2: Belanda.
0: Virgil van Dijk.
2: Kalau kamu? Empat besar ya. Empat besar pastinya Inggris dulu. Okay. Inggris masuk pasti nih empat besar. Terus setuju sih ada Portugal. Portugal tengahnya sih kuat kan. Terus bisa Spanyol kayaknya.
0: Spanyol. Okay.
2: Spanyol nih tiba-tiba nih nanti nih.
0: Okay.
2: Tiba-tiba di 6 besar 8 besar ke atas sudah pembuktian lagi tuh mereka. Terakhir mungkin Prancis kayaknya.
0: Prancis ya?
2: Iya. Masih ya, lingkupnya itu aja sih. Tapi itu tadi ya banyak pendatang baru kan. Maroko juga bisa jadi tuh. Maroko ada
0: tiba-tiba
2: habis final kan. Mane juga Senegal, tapi itulah nanti penentuannya di 8 besar sih, karena mereka bisa saling ketemu kan yang kita sebutkan tadi.
3: Betul. Ada kemungkinan untuk jumpa ya.
2: Ya, belum lagi nanti ketemu Jerman.
0: Betul.
2: Ketemu apa? Ya apalagi ya yang giant killer ya.
1: Norwegia tadi.
3: Norwegia bisa.
1: Norwegia tadi.
0: Kalau versi aku sih
1: Senegal.
0: Pertama Portugal. Argentina. Belanda.

0: sama Maroko.
1: Oh, Maroko ya?
2: Iya, Maroko
1: oh.
2: Masuk. Maroko
0: aku masuk ya? Maroko. Okay. Gak tau kenapa, aku ngeliat Maroko tuh kayak sekarang tuh
1: disiplin,
2: semangat ya. Juangnya
0: semangat itu juangnya bagus banget.
1: Hakimi.
0: Aku bahkan yang lain-lain gak masuk tuh, kayak kayak Inggris. Brazil aku mau ya.
1: Sorry ya. Karena pribadi kan?
0: Iya, pribadi.
1: Belum, yeah. Turki juga nanti.
0: Portugal pasti ini.
1: Turki kan juga bagus, Turki kan.
0: Turki,
1: akan Calhanoglu ya.
2: Turki juga.
1: Iya, ini nih. Ada Guler.
0: Guler.
1: Banyak tuh ada
0: Zeki Celik.
1: Yıldız juga. Kenan Yıldız.
2: Kenan Yıldız.
1: Oh, Yıldız keren sih. Jangan di itu lah.
2: Yıldız keren.
1: Walaupun kapten ya.
0: Tapi lincah loh dia. Gak bisa diprediksi loh bulannya. Adita pasti di top
1: 4. Portugal.
0: Portugal.
1: Portugal.
0: Gua tahu lu.
1: Portugal sepakat. Terus Maroko mungkin. Prancis akan hancur dia ini kayaknya. Apa Prancis, ego-ego ya? Gitu. Terus siapa lagi ya? Norwegia.
0: Norwegia.
1: Pantai Gading.
0: Wah. Wow. Kalau sih lebih kayak ngaco kalau
1: Pantai Gading.
3: Soalnya Pantai Gading gara-gara yang itu apa doa bersama ya
1: sebelum berangkat ya. Soalnya
3: kayaknya menang ya, habis itu menang kan lo.
1: Drogba sama Yaya Touré juga main nanti. Ya,
3: nantinya Drogba kan bukan?
1: Enggak. Federasi, federasi. Ah, Gervinho, Ivan Solomon Kalou, Pantai Gading masih main tuh nanti. Pantai Gading masih ada pemain Roma kan Ivan Dika.
0: Oh iya. Roma lagi. Maaf ya Lazio enggak ada.
1: Lazio.
0: Lazio dipanggil cuma 3 orang
3: ini. Oh, enggak ada juga kalau apa gagal juga soalnya. Ada Denmark, Isaksen Denmark.
1: Oh iya.
3: Gustav
0: Isaksen. Gagal semua tuh.
3: Enggak lolos, enggak lolos.
1: Jadi pemain Lazio ada dipanggil, Bang?
0: Ada 3 kayaknya.
1: Siapa
3: enggak ada.
0: Ya browsing nanti lagi.
1: Ya udah kita panggil aja namanya.
0: Kita panggil aja.
1: Penting dipanggil.
3: Kali aja Kakni
1: kalian. Kalian Ciro Immobile.
3: Enggak, enggak ada.
0: Aduh habis deh.
1: Castellanos yang bagus aja
3: Argentina kan?
1: Pindah ke ini kan?
3: Enggak
1: ada pabriknya gila.
3: Gila. Mario gila Argentina juga enggak kalah.
1: Gila kayaknya dia.
3: Kalah aja.
1: Spanyol kan?
3: Argentina.
1: Argentina.
3: Mario gila Argentina.
1: Mana Mario?
3: Kalah.
0: Ya deh. Cukup menarik, mudah-mudahan apa namanya kita lihat seperti apa Piala Dunia akan kick off malam hari nanti dan keseruannya bola gembira bersama TVRI nonton langsung nanti.
1: Nah, itu dia.
0: Semenarik apa, mudah-mudahan kita bisa membawa kegembiraan di tahun ini ya.
1: Iya.
0: Thank you ya, Tian sama
1: Engga. Thank you, udah thank you, terima kasih undangannya.
2: Terima kasih undangannya.
1: Sampai jumpa nanti mungkin ya. Pro 2.
3: Iya, sampai jumpa nanti mungkin di apa nanti
0: semifinal.
3: Semifinal iya, mungkin.
0: Mudah-mudahan.
3: Kali aja Brazil sama Argentina lolos.
1: Boleh nanti kita bawa kita apalah ya. Nanti dipanggil lagi kalau ada teman-teman ya.
0: Betul, bawa supporter
1: gitu. Bawa supporter kita nanti sama drum kita.
3: Nobar di sini kan ada kan?
0: Ada. Di sini bukan nobar.
1: Jangan
3: lupa nobar di sini.
1: Oke.
3: Ya kan? Kapan? Yang pertanyaan apa sih?
0: Nanti kita akan pilih, soalnya di semua pertandingan itu 104 pertandingan kita nonton semua di sini.
3: Oh, kita pilih yang paling
0: menarik
1: di jam. Karena jadwalnya juga unik ya, jam 2, jam 9 pagi. Ya teman-teman yang ngantor ya, sambil streaming aja ya di HP ya.
2: Betul.
1: Karena bedanya 12 jam ya, 24 jam. 12 jam ya? 12 jam.
3: 12 jam, 12 jam. Seru sih.
0: Oke deh, kita akan nantikan tim malam kick off pertama. Mudah-mudahan semuanya yang punya peluang lah untuk menang ya.
1: Meksiko ya, Meksiko.
0: Afrika Selatan.
1: Oh, ulangin ya 2010 ya.
0: Iya. Betul.
1: Iya. Yang joget
0: terus paginya gini, Korea Selatan lawan
1: itu jam 9 ya.
0: Jam 9.
1: Ah, oke. Okay. Ah, Brazil main tuh kan?
0: Besoknya.
1: Besoknya.
0: Kita lihat. Oke, Dita, Engra dan Tian, kita akhiri obrolan seputar Piala Dunia pagi ini. Kita ketemu lagi Kamis depan. Saya Amran Syarifuddin.
3: Saya Dito. Dan
1: Engra Ramadoni.
2: Tian.
3: Sampai jumpa lagi.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: See you.
3: Berikutnya,
0: vamos.
4: 2026 Pesta Bola Dunia 2026 Pro 2 FM Pekanbaru.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya, teman Pro 2. Masih sepada tapi spesial, kita bahas tentang ini ada nih, narkoba, judol dan korupsi. Sebagai anak muda ya, sekarang ini judol luar biasa sekali, teman Pro 2, merebak di media sosial ya, di dunia digital. Kamu harus bisa tahu gimana caranya untuk mencegah judol.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Spada spesial membahas judi online nih teman Pro 2 ya. Nah tadi aku udah bilang sama kamu juga nih teman Pro 2, kalau anak muda sekarang banyak banget yang terjebak dengan judi online nih. Bahkan film-film Korea itu juga ternyata gak hanya anak muda di Indonesia aja ya, anak muda di belahan dunia lain kayak di Korea itu juga banyak yang terjebak judi online teman Pro 2. Awalnya mungkin cuma iseng, cuma coba-coba aja, atau berharap hoki, berharap tiba-tiba menang banyak gitu ya. Tapi ternyata ujung-ujungnya malah bikin kamu menyesal. Bahkan ada beberapa orang di antaranya itu akan depresi teman-teman berdua. Nah itu dia ya. Jadi gak semua yang kelihatan mudah itu beneran menguntungkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pesta bola dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
3: Kebangkitan nasional adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Lalu, kenapa 20 Mei bisa jadi hari kebangkitan nasional?

Belanda untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah. Pada waktu ini, muncul pula sejumlah organisasi-organisasi kepemimpinan yang baru. Lalu, dengan kebijakan politik etis yang ada, Belanda menciptakan sekelompok orang Indonesia yang terpelajar. Perubahan yang mendalam pada orang-orang Indonesia inilah yang sekarang kita sebut sebagai Kebangkitan Nasional Indonesia.

0: Sebenarnya, tanggal ini juga merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utama loh. Jadi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu menanamkan sikap-sikap nasionalisme kita ya, teman Bro 2, agar segala perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dapat terus terjaga hingga selamanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bahas tentang judul nih teman Pro 2 ya. Judi online itu bukan cara cepat buat kaya, bukan juga hiburan yang biasa kamu mainkan gitu, dan jelas bukan solusi kalau kamu mengalami masalah keuangan ya. Apalagi sekarang BBM naik, makin tipis nih dompet ya. Tapi jangan cari penghasilan dari judi online teman Pro 2. Kenapa? Karena faktanya sistemnya memang dibuat supaya pemain itu kalah terus. Jadi mungkin awal-awal kamu menang, tapi berikutnya kamu pasti kalah teman Pro 2. Terus banyak yang kecanduan tapi gak sadar. Nih mungkin di antara teman-teman kamu yang kejebak judi online ya, banyak yang kecanduan tapi gak sadar ya. Dan ujung-ujungnya pasti rugi secara finansial dan juga mental teman Pro 2. Banyak banget orang yang akhirnya putus kuliah ya, atau mengalami depresi, atau bahkan sampai karena judol akhirnya merambat ke judol pinjol maksudnya. Terus jadinya ya makin nambah masalah gitu kan teman-teman berdua ya. Jadi anak muda jangan sampai nyoba yang namanya judi online teman-teman berdua. Nanti habis ini kita lanjut lagi ya program berikutnya. Biasa ada Pro 2 hit list nih. Buat kamu yang request nanti silakan aja gabung di Pro 2 hit list. Bisa via WhatsApp 0811 760088 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax 92 dari Rp12.300 menjadi Rp17.000 per liter mengejutkan masyarakat Pekanbaru. Kenaikan mendadak ini terjadi tanpa pemberitahuan maupun sosialisasi sebelumnya sehingga memunculkan kekhawatiran luas terhadap dampak ekonomi. Kenaikan harga ini diprediksi memicu peralihan pengguna Pertamax ke BBM subsidi Pertalite. Kondisi tersebut diperkirakan akan membuat stok Pertalite di SPBU tidak mencukupi serta berpotensi menimbulkan kenaikan harga kebutuhan pokok.
1: Info Pro 2.
2: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Anggota Komisi 1 DPRD Riau, Ayat Cahyadi, menyatakan keprihatinannya terhadap munculnya perilaku menyimpang lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang kerap dipertontonkan di ruang publik di Riau. Ia menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Kegelisahan terhadap LGBT sudah berlangsung sejak lama dan pemerintah daerah bersama dengan lembaga memberikan perhatian untuk menjaga masyarakat dari pengaruh perilaku menyimpang tersebut. Ia juga menambahkan Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau telah menyatakan penolakan tegas terhadap keberadaan dan organisasi LGBT. LAM Riau menilai praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kemelayuan dan mendorong pemerintah serta DPRD Riau untuk merancang perda terkait hal ini. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Iya lagi.
1: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Ya mau request, yo mari merapat di 08117606884 atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Udah ada yang masuk nih dari Zulia di Jakarta. Selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, terima kasih. Dan The Angies seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke. Zulia tadi pengen dengar lagunya siapa? Angie Carvalho. Remuk. Mane? Oh itu dia. Salah. Sorry. Angie

Ya, NG Carvalho remuk ya. Oke, lanjut berikutnya ada ini dari siapa kah? Ini profil picture-nya gambar kucing ya. Caca. Ini profil picture-nya gambar kucing yang lagi wisuda, teman-teman. Halo Kak, izin request ya. Lagu Haha Sabrina Leanor. Oke, Caca. Nanti diputarin ya. Haha Sabrina Leanor dan NG Carvalho remuk. Nah, buat yang mau request lanjutin lagi ya di 0811 760 0884 atau juga di Instagram Pro2PKU.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Kok, kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos. Hah?

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Produ FM, teman terbaik.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ini ada yang masuk lagi di WhatsApp ya. Halo kak, mau request lagu Sabrina Leanor. Haha. Nah, ini kan sudah diputar tadi ya, Sabrina Leanor. Berikutnya ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Mas Agung HD di Wadagraha 1 Pancoran, Jalan Sri Gandhi. Mau request lagu Judika featuring Lesti, Bukan Karena Tak Cinta atau Noah yang Terdalam. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran, dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru, dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung. Udah gabung ya Mas Agung ya. Nanti aku putarin ya. Lagunya adalah Judika featuring Lesti Gejora, Bukan Karena Tak Cinta. Enggak itu. Ini dia.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat. Produ FM.

Ini teman berdua, ada yang mau dengerin lagu Ikitaf katanya dari Wigar di Kulim. Pengen dengerin lagu Ikitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Oh ya, udah agak lama juga ya enggak dengerin lagu ini lagi. Pas jam aku siaran sih. Kalau di berdua sering putar pasti kan. Nah, buat kamu yang mau lanjut lagi, mau request, silakan ya teman berdua. Lanjutkan saja requestan kamu di 0811 76 00 884. Nanti aku posting juga Instagram Pro2PKU, kamu bisa request juga dari situ teman Pro2. Pengen lagu apa di siang hari ini diputarin. Tapi nanti sesi kedua tidak bareng aku lagi ya, karena sesi satu aku sudah selesai teman Pro2. Nanti ada sesosok bernama Kasna Latifah yang melanjutkan requestan kamu. Jadi mau dengar lagu apa siang hari ini, hari Kamis ini, silakan lanjutin di WhatsApp dan juga di Instagram Pro2PKU. Nanti Tifah posting story-nya. Oke. Okay? Satu buah lagu requestannya Wigar tadi, Sedia Aku Sebelum Hujan, spesial buat kamu yang pengen dengerin lagu dari Ikitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan sampai jumpa lagi teman Pro2. Kita insyaallah ketemu besok. Oh ya, besok. Oke. Okay.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini. Wih, kayak studio program 2 lagi ramai bener nih orang-orangnya ya. Tapi karena udah ramai di sini, jadi kamu juga harus ramein Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ataupun WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru. Karena masih ada Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang ini teman Pro 2. Jadi kamu tinggal tulis aja siapa penyanyi yang pengen kamu dengar lagunya di siang hari ini. So Tifa tunggu lagu-lagu yang kamu request, baik itu di WhatsApp ataupun di Instagram Pro 2 Pekanbaru. Stay tune di sini di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Apakah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

Teman Pro 2, lanjut lagi, ada yang request lagunya Mesa Hira di ujung minggu. FYI, lagu ini rilis di November 2025. Okay, and then ada juga nih dari Instagram, Tifa tadi udah buat story dan udah ada question box-nya. Ada drama otentik katanya, lega, 1, 2, 3, wah ada 4 nih ya, 400 ribu, wah banyak banget. Terus ada juga yang request, ini siapa nih, sals.fm katanya mau request lagu Salma Salsabil yang Hachu ya, makasih. Oke, nanti kita puterin 3 lagu ini dulu, baru nanti setelah 3 lagu ini, Tifa bakal bacain lagi request dari kamu. Dan kamu masih bisa request sampai dengan jam 12 yang ini teman Pro 2. Pastinya di Instagramnya Pro2 Pekanbaru ataupun bisa juga lewat WhatsAppnya Pro2 Pekanbaru 0811 7600 884.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Teman Pro 2, masih bareng Tifah ya. Dan kali ini ada yang request lagunya Nabila Takiyah dengan Cegil. Di Instagram banyak nih fansnya Nabila Takiyah yang pengen diputerin lagunya Cegil. Oke, bakal kita puterin buat kamu ya. Terus ada juga yang request lagunya Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Dan tadi ada satu nih yang mau dengerin suaranya Roni Parulian. Ada dua sih ya, yang dua judul maksudnya. Tapi kita bakal puterin dulu yang Jujuliana dengan judulnya Satu Alasan ya, dari Roni Parulian. Setelah Fajar Nur bakal kita puterin. Jadi susurannya adalah Nabila Takiyah Cegil dulu, baru nanti disusul Fajar Nur. Dan ada Roni Parulian dengan Satu Alasan. Enjoy!

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Teman Pro 2, sudah pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah request di WhatsApp ataupun juga di Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ya. Tadi juga sudah Tifa puterin lagu-lagu favorit kamu yang lagi hits pastinya di Pro 2 Pekanbaru ya. Dan next dari jam 1 sampai dengan jam 2 kita bakal, kok udah jam 1 aja? Dari jam 12 sampai dengan jam 1 maksudnya, nanti kita masuk di Muda Kreatif. Informasi dari dunia UMKM, pelaku industri kreatif, ekonomi digital bakal kita share ke kamu, teman Pro 2. Dan pastikan kamu stay tune terus di sini, di program 2 Pekanbaru ya. Nanti juga bakal ada lagu terakhir untuk Pro 2 Hitlist, ada Next to You Part 2 featuring dengan Russian and Davido, teman Pro 2. So stay tune di sini.

Teman Pro 2, sudah jam 12 lewat 03 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita masuk di segmen Muda Kreatif, program yang ngebahas berbagai peluang usaha, ekonomi kreatif, dan juga inspirasi bisnis yang tentunya bisa jadi inspirasi dan juga referensi buat kamu kali ya. Dan tentunya Teman Pro 2, kali ini topiknya itu berhubungan dengan anak muda yang kayaknya mau melangkah ke jenjang yang lebih serius as a pernikahan. Dan pastinya juga apa aja sih bisa kita kulik dari dunia pernikahan Teman Pro 2. Salah satunya ini adalah kata-kata souvenir pernikahan. Nah, yang teritas tuh biasanya cuma gantungan kunci, gelas kecil ataupun kipas yang dibagikan saat resepsi. Tapi who knows, siapa sangka nih bisnis souvenir pernikahan ternyata emang bisa jadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan sampai sekarang. Karena kan tiap tahun gitu ya, ataupun tiap bulan tuh juga pasti ada lah satu atau dua orang teman kamu yang menuju pernikahan gitu ya, dimana ribuan pasangan menikah dan hampir semuanya membutuhkan souvenir buat para tamu undangan. So, kebutuhan pasar selalu ada. Bahkan souvenir tuh juga gak sekedar barang kenang-kenangan, tapi pastinya bisa jadi produk yang estetik, bermanfaat, dan bisa disesuaikan dengan tema pernikahan itu sendiri. Menarik ya. Kita bakal bahas Teman Pro 2 di Muda Kreatif sampai dengan jam 1 siang ini. Stay tune di sini di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Ada Ungu teman Pro 2 dengan judul lagunya Laguku dan featuring dengan Prinsa Mandagi. Kayaknya nih lagu rilisan baru lagi ya dari Ungu gitu. Udah pernah dirilis sebelumnya tapi kayaknya dirilis ulang lagi featuring dengan Prinsa Mandagi. Next teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi untuk program kita di Muda Kreatif kali ini dengan topik kita souvenir pernikahan, Nativa bakal kita akan menuju ke ruang religi dulu teman Pro 2. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an untuk surah Al-Isra ayat 23 hingga 27 dan nanti juga pada pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat akan kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, nikmati dulu nih teman Pro 2 sisa lagu dari Ungu featuring dengan Prinsa Mandagi dengan Laguku sebelum kita masuk di ruang religi.

0: teman Produa, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan, mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam.

cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Kenapa kita bahas souvenir pernikahan di Muda Kreatif kali ini teman Produa? Karena anak-anak Gen Z sekarang tuh pengennya yang out of the box gak sih? Kayak pengen sesuatu yang custom, yang limited edition, dan juga emang menjadi salah satu tren gitu ya di kalangan anak muda, ngasih souvenir yang benar-benar bermanfaat teman Produa. Karena emang juga banyak orang yang calon pengantin ini mencari souvenir yang unik dan juga lebih personal. Mereka pengen souvenir yang berbeda dari yang lain dan juga bisa meninggalkan kesan bagi para tamu. Nah, di sini nih ruang kreatif kita sebagai pebisnis itu tuh dimunculkan teman Produa. Dan kalau kamu punya kemampuan desain, kerajinan tangan atau bahkan packaging produk, semuanya ini bisa jadi nilai jual kamu. Dan pastinya juga promosi bisnis souvenir kan emang mudah banget ya, apalagi cuma tinggal posting aja video kamu lagi bikin souvenirnya, ternyata ada yang tertarik nih untuk bisa ikutan ataupun juga bisa order sendiri teman Produa. Dan nanti kita bakal bahas lagi tren souvenir yang lagi hit sekarang gitu ya, yang ternyata banyak diminati oleh anak-anak muda dan juga pastinya banyak calon pengantin yang pengen punya souvenir pernikahan mereka dengan barang-barang ini. Apa aja yang penasaran, stay tune di sini di program Produa Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

2. Teman terbaik kamu. Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Teman Pro 2 tahu enggak sih, ternyata tuh sekarang orang-orang ataupun juga calon pengantin baru itu tuh udah meninggalkan souvenir yang mudah terlupakan. Kayak mereka tuh lebih milih barang yang bisa digunakan sehari-hari. Contohnya kayak tanaman mini dalam pot kecil, lilin aromaterapi handmade, gantungan kunci akrilik yang custom, atau bahkan notes mini dengan desain yang personal. Bahkan sampai kayak tote bag gitu loh, yang sekarang kan emang lagi musim banget ya, pecinta lingkungan gitu. Jadi ini juga bisa kamu buka usaha yang buka-buka souvenir yang unik-unik lah ya gitu Teman Pro 2. Bahkan ada juga nih orang-orang yang buat souvenir pernikahannya tuh adalah biji tanaman yang bisa ditanam di rumah. Selain unik, konsep ini juga tentunya udah dikenal banget ramah lingkungan dan juga ngasih pengalaman berbeda bagi si penerimanya. Dan emang tren lain ini adalah souvenir yang bisa dipersonalisasi, misalnya kayak nama tamu dicetak langsung di produk atau desain yang dibuat khusus sesuai tema acara. Dan pastinya juga semakin unik serta personal sebuah souvenir, biasanya tuh makin tinggi pula nilai jualnya. Menarik banget ya. Tapi kalau kamu punya kemampuan desain grafis, ilustrasi, crafting, atau bahkan hobi buat kerajinan tangan, itu tuh bisa jadi modal awal yang sangat berharga. Bisa menerima pesanan dari teman-teman dulu nih di awalnya, baru deh buat jadiin portofolio kamu di sosial media. Akhirnya nanti lama-kelamaan juga banyak nih yang kalau ada usaha souvenir yang lucu-lucu dan juga unik di Pekanbaru ini Teman Pro 2.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Of course, ngelihat kalau benda kecil bernama souvenir ternyata bisa jadi peluang bisnis yang besar kalau dikemas dengan kreativitas dan juga inovasi. In this economy, teman pro 2, orang-orang tuh nggak cuma beli produk, tapi juga cari cerita, pengalaman, dan kesan yang ditinggalkan oleh produk tersebut. Dan kalau kamu menerima souvenir di sebuah acara, kayaknya souvenir apa nih yang pengen kamu dapatkan ataupun yang emang benar-benar wishlist kamu untuk jadi souvenir favorit kamu, teman pro 2? Apapun itu, yang penting semuanya si chatinnya seneng dan kamu juga yang punya usaha juga happy gitu ya. Oke deh, kita cukupkan dulu untuk Muda Kreatif edisi souvenir unik peluang bisnis yang makin dilirik ini, teman pro 2. Ya, semoga bisa nama insight baru kamu. Siapa tahu kamu abis dengerin ini bisa buka usaha souvenir. Oke deh, next kita bakal lanjutkan lagi kebersamaan kita dari jam 1 sampai dengan jam 2 bakal ada Sportpedia. So buat kamu, saya join di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Produa sudah jam 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dan itu artinya kita harus masuk di program Sportpedia. Informasi dari dunia olahraga akan Tifa share ke kamu sampai nanti jam 2 siang, teman Produa. So stay tune di sini di program Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Kamu di mana? Kok nggak ngabarin aku sih?
1: Nomor 2, informasi pertama dari olahraga badminton untuk Sportpedia edisi hari ini. Di mana tunggal putra Indonesia, Muhammad Zaki Ubadillah atau Ubed ini melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026 dan Ubed juga mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chuk Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15. Dan pertandingan berlangsung selama 53 menit di Quay Center Sydney, Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat, dan kedua pemain juga memulai pertandingan dengan ketat. Dan Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17 pada game pertama. Tunggal putra ranking 35 itu juga mampu lepas dari kejaran lawan dan merebut kemenangan dengan skor akhir 21-19, teman Pro 2. Dan di game kedua, permainan ataupun juga pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu juga kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Tapi selepas jeda, Ubed mampu tampil lebih percaya diri dan juga dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ubed mampu meninggalkan Lee Chuk Yu sebelum menutup game dengan mencetak 4 poin secara berturut-turut. Dan akhirnya Ubed merebut game kedua dengan kemenangan, sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Dan selesai pertandingan, Muhammad Zaki Ubadillah mengatakan kalau dirinya tuh sempat bermain ragu-ragu di game pertama dan ia nggak boleh mengendurkan fokus terutama di poin-poin yang krusial. Dan akhirnya Ubed juga menambahkan pengalaman di Malaysia Master 2026 Mei lalu ini juga menjadi salah satu pemicunya ya buat terus merebut kemenangan. Dan sekarang Ubed akan fokus pada pemulihan sebelum menghadapi babak perempat final. Beh, kita doakan sama-sama semangat terus buat Ubed dan pastinya juga untuk next-nya lagi ya di babak selanjutnya. Semoga Ubed juga tetap fokus dan membawa gelar juara ya. Amin.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Eh, Intan. Sini, kau dulu, sini. Duduk.
1: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: disini.
2: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
1: Yaudahlah.
0: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

kamu? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja. Fighting, living, dying.

Teman Pro 2 masih di Sportpedia dan informasi selanjutnya. Ternyata Indonesia ini terpilih menjadi salah satu negara di Asia yang menggelar Asian Games Fun Run sebagai bagian sosialisasi Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026 mendatang. Yang mana kegiatan itu digelar di kawasan Bali Collection, Nusa Dua, Bali, yang bertepatan di hari Minggu 14 Juni 2026 mendatang dengan konsep Sunset Fun Run, menghadirkan pengalaman unik untuk berlari sambil menikmati matahari terbenam. Ih, seru banget ya. Dan ternyata nih pemilihan Bali gak juga lepas dari posisinya sebagai ikon pariwisata Indonesia yang emang udah dikenal dunia. Dimana ini juga mencerminkan kekuatan sport tourism di tanah air ya teman Pro 2. Dan ada Raja Sabta Oktohari yang juga merupakan Ketua Umum NOC Indonesia juga menyampaikan kepercayaan ini jadi momentum penting Indonesia ambil bagian membangun semangat Asian Games di kawasan Asia. Terus juga nih Ketua Panitia Pelaksana Tabita Sumendap juga menekankan kalau konsep Sunset Fun Run jadi daya tarik utama bagi masyarakat teman Pro 2. Dan pastinya juga meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap Asian Games untuk kegiatan fun run ini dan juga mendorong gaya hidup aktif dan juga sehat di tengah masyarakat. Untuk Asian Games Fun Run Bali ini juga melibatkan dukungan Olympic Council of Asia serta Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee teman Pro 2. Dan Injury Tourism Development Corporation atau ITDC juga sebagai venue partner di kawasan Bali Collection mendukung kelancaran acara. Untuk sponsor lainnya juga ada gitu ya. Serta masyarakat nih teman Pro 2 diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam Asian Games Fun Run untuk merasakan pengalaman berlari di kawasan wisata premium Bali. Kalau Bali udah jaraknya kayak Panam sih, Tifa udah ikutan ya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

dari Jimin teman Pro 2 dan kita masih lanjut lagi di Sportpedia. Sebelum nanti kita bakal ikuti bareng-bareng nih untuk bersama dengan Pro 2 Jakarta, yakni ada secara langsung Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026 teman Pro 2. Nah, untuk sebelum itu kayaknya kita mau bacain dulu nih ada informasi dari laman rri.co.id di mana ini ada hak warga difabel Indonesia untuk berolahraga dan berprestasi akan selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Ya, terlepas dari kondisi ekonomi yang ada nih ya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Dadi Surjadi, asisten deputi olahraga layanan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di mana ia menyampaikan hal ini pada sesi audiensi bersama dengan Special Olympics Indonesia, Soina, di Wisma Kemenpora yang berlangsung kemarin 10 Juni 2026. Lebih jauh juga Dadi mengingatkan kalau untuk bidang olahraga, kelompok disabilitas ini berada di bawah kewenangan Kemenpora. Saat ini juga tengah gencar melakukan transformasi birokrasi buat perbaikan pelayanan bidang kepemudaan dan juga olahraga kepada masyarakat. Yang mana ini juga menyebabkan adanya perubahan alur birokrasi di lingkungan kantor Kemenpora, teman Pro 2. Ya, walaupun begitu nih, perhatian Kemenpora terhadap kaum disabilitas juga tetap menjadi fokus. Dan Amran Sregar, yang merupakan Direktur Operasional PP Soina, ini juga menjelaskan kalau Soina ini lagi mempersiapkan dua agenda penting, yakni ada Special Olympics Nasional atau PESONAS Kupang dan Special Olympics World Games atau SOWG Santiago, teman Pro 2. Dan pastinya juga menyampaikan dukungan untuk membantu Soina menyukseskan PESONAS dan SOWG. Kamu bisa baca informasi ini lebih lengkap di laman rri.co.id teman Pro 2. Dan buat kamu, stay tune terus di program 2 ya, karena sesaat lagi tepat pada pukul 14 ataupun jam 2 siang ini kita bakal gabung bareng dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti secara langsung Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026. Nah, siapa jagoan kamu? Mungkin kamu bisa nanti ya ikutin untuk mengetahui siapa pemenang dari Gita ataupun juga Festival Gita Indonesia 2026 ini.

Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Teman Pro 2, sudah Tifa share ke kamu informasi dari dunia olahraga. Dan kalau kamu masih butuh informasi olahraga lainnya, kamu bisa langsung aja ketik rri.co.id. Dan sesaat lagi akan kita ikuti Teman Pro 2, yakni Grand Final Festival Gita Indonesia tahun 2026 langsung dari Pro 2 Jakarta. Kira-kira siapa ya pemenang dari Festival Gita Indonesia tahun 2026 ini? Penasaran kan? So stay tune terus di sini 88,4 FM Pro 2, Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Indonesia. Merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia Merajut Keberagaman, Satukan Indonesia Melalui Nada dan Irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagil Dr. Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI. Kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Hatta. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian Tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Jurnalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan. Dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiahata MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima silanya yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya, tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi
2: betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Ibu ya.
4: Pakai itu handphone, bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka. Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang dari berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya, iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah,
2: yeah.
5: Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
5: Orang tua ya? Bukan hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya enggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju,
2: dia tadi.
6: Gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat, tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif juga
6: gak
2: begitu.
6: Usah lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anakku sekalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkepri kemanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak yang sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Oke.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oh, oke.
4: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Tuh? Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Iya.
4: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta, itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
2: yeah.
4: terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
2: yeah.
4: tapi mencari yeah. literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
2: Yeah.
4: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
4: pakai AI.
2: Pakai AI. Betul, betul, betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Itu jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, enggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
2: Apa tuh?
4: B-O kok.
2: Oh, iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
4: Nah kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali gak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Yeah, yeah.
4: Nah, karena itu nomor satu sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Yeah.
4: Apa aja contek. Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur-Timur yang sekarang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai.
4: Ya itu enggak boleh. Ya, karena ya. Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
4: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia gak peduli. Bahkan diejek sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bovendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang, itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
5: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
5: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
5: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
2: Oke.
5: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
5: Tentu.
2: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
6: Nah, sebetulnya enggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Ya,
6: bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri, kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil-kecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut, ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
2: Ya tuh.
6: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
2: atau
6: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
2: Baik.
6: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
2: Yeah.
6: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
2: bermakna.
6: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
2: Prof. Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
4: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
2: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
6: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
2: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
5: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari.

Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih. Aduh. Lama ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Pusila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Dialog Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia Dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin Dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Pak Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren
1: wow.
2: banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo. Selamat sore Kakak, boleh
3: kamu sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan.
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribu ya namanya ya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, di braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu Santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 Bablas di Afro Mama.
2: Di Afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Tapi kalau album 3 Cintai Aku Lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay.
3: Ya.
2: Okay, betul.
3: Jadi penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari

0: kasarnya.
1: Saya nggak pernah juara. Saya juaranya juara 3 melulu dari dulu. Sedih ya. Gak pernah bawa piala nomor 1. Gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
0: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Shania. Ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi langsung aja let's give it up for Shania.
1: Terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Guitar Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai belum bisa sekarang.
1: Karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, ini.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Oke.
1: Okay. Terus lagi?
2: Berikutnya ada @Queenza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Queenza.
1: Oh,
2: oke, okay. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klariestayang.
2: Klariestayang. Siapa yang punya akun
1: @Klariestayang? Akunnya @Klariestayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada? Oke. Okay.
2: Situ. Boleh.
1: Kamu Klariestayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
2: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first, oh, pake account. First,
2: ya. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Okay. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, oh ada. Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mau mengumumkan. Itu tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya nggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi. Karena at the end of the day, you have to find your identity. You have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua. Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Nah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2 Areta naik. Ya. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2 Astrella. Juara 3. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara 2, automatically juara 1 udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara 2 adalah yang ini berapa? Yang ini siapa? Kaila Rara juara 2 dan juara 1 adalah Jo.

0: Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya untuk tuh para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
1: luar
0: putri.
1: Biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama.
0: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau iya warnanya ya. Ternyata.
1: Kayak mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
0: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oh, oke. Okay. Okay.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Okay. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama
1: berfoto terlebih
0: dengan
1: dahulu.
0: Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
1: Siapa tuh?
0: Oh, di atas.
1: Oh, di atas.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3 ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
1: Yes.
0: Oke. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wus. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Juara 2.
1: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya.
1: Ya.
0: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy, silakan.
1: Luar biasa, berikan tepuk tangannya.
0: Tepuk tangan dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: silakan untuk dia berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong?
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: Gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3, Jihan.
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan Ahli Media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: untuk diabadikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Mm-hmm. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata deh.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul? Mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes. keindahan musik.
0: Tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes. Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
0: ceria, sore c.

Tema Pro 2, balik lagi bareng Tifah. Kalau tadi kamu kayaknya udah 2 jam ya, 2 atau 3 jam gitu tadi kita ikutin bersama Grand Final Festival Gitar Indonesia 2026. Dan tadi juga sudah diumumkan pemenang-pemenangnya ya Tema Pro 2. Selamat buat para pemenang. Dan pastinya juga ini menjadikan salah satu program untuk bisa lebih cinta lagi terhadap lagu-lagu kebangsaan Indonesia ini Tema Pro 2. Oke, next kita bakal lanjut lagi Tema Pro 2. Di program selanjutnya bakal ada of course kita bakal masuk di ngobrol asik. Kayaknya kita bakal bahas sesuatu yang akan ada di Kota Pekanbaru ini deh, ataupun kumpulan event-event apa sih yang ada di Kota Pekanbaru Teman Pro 2 di bulan Juni ini. Nah, yang penasaran pokoknya pantengin terus Pro 2 Pekanbaru ya, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pintu teater satu.
4: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
5: Mama, saya dikuburan di siksa terus, tahu
6: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
7: Sal, ada yang salah sama omonganku?
1: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

teman berdua. Selamat sore buat kamu yang lagi di mobil dan lagi dalam perjalanan menuju suatu tempat, hati-hati di jalan. Sore hari ini kayaknya juga cuaca enggak hujan ya, kelihatan ada sedikit sunset nih dari luar, kelihatannya dari dalam studio program 2 teman berdua. Tapi buat kamu yang juga sedang beraktivitas di sore hari ini, pokoknya Tifah doakan kamu tetap aman jaya, selamat sampai tujuan kalau kamu lagi di mobil teman berdua. Dan pastinya ngomong-ngomong nih, kalau di akhir-akhir ini ya, sudah tanggal 11 ya, kalau di FYP kita tuh kan ada tuh postingan yang kayak ngasih tahu nih, baru 10 hari pertama Indonesia udah banyak banget berita-berita yang muncul gitu. Yang pastinya ini juga pas menjadi salah satu obrolan banyak banget di tongkrongan kamu, ya enggak teman berdua. Dan salah satunya ini adalah soal harga BBM yang naik gitu. Dan buat kamu yang mungkin setiap hari kuliah, kerja, atau antar jemput teman, ini juga atau cuma sekedar nongkrong keliling Pekan Baru, pasti juga mulai kerasa gitu ya dampaknya ke pengeluaran bulanan. Jadi ada nih salah satu hal yang mungkin bisa jadi pilihan kamu teman pro 2 untuk bisa lebih hemat budgeting kamu. Mulai dari ngurangin, mungkin dikurangin dulu kali ya nongkrongnya, terus juga berburu promo dan indeks ekonomi gitu untuk bisa berhemat dan bisa memilih transportasi yang lebih terjangkau pastinya. Atau bisa juga di sambil jalan kaki, walaupun nyampenya mungkin besok kali ya.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Eh, itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Eh, beneran bisa loh. Karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener.

Menariknya lagi nih teman Pro 2, salah satu hal yang mungkin bisa jadi kamu catat di notebook kamu. Kenapa Tifa? Karena bentar lagi nih ya, bertepatan dengan hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-242, pemerintah Kota Pekanbaru ini menghadirkan berbagai program yang bisa sedikit membantu masyarakat menghemat pengeluaran. Nah, salah satu program yang disiapkan dalam rangka hari jadi Pekanbaru ini adalah diskon belanja di sejumlah pusat perbelanjaan yang berlangsung selama rangkaian perayaan Hari Jadi Kota. Kalau biasanya akhir bulan kamu tuh udah mikir kayak aduh ntar gimana iya, dan dompet juga udah makin menipis isinya, mungkin ini bisa jadi kesempatan deh untuk bisa beli kebutuhan yang lain dengan harga yang lebih ramah di kantong. Apalagi buat kita nih anak muda yang lagi cari perlengkapan kuliah, kebutuhan kerja, ataupun sekedar berburu outfit baru, promo-promo kayak gini nih emang yang kita butuhkan, dan ini juga membantu gitu ya. Gak cuman itu, ternyata di tanggal 23 dan 24 Juni nanti juga bakal ada program parkir gratis di pusat-pusat perbelanjaan dan juga rumah sakit. Ya mungkin aja nih nominal kayak parkir itu kan kecil ya, berapa sih paling gak sampai 10 ribu lah ya, maksimal itu udah 10 ribu kayaknya. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau sehari kamu bisa pergi main pakai jasa parkir ini, ngeluarin berbagai macam kebutuhan, pastinya juga pengeluaran juga lumayan nih kalau kamu mobilitasnya tinggi di hari itu. Ya setidaknya adalah sedikit penghematan yang bisa dialihkan buat kebutuhan lainnya di tengah harga-harga yang emang terus mengalami penyesuaian ini ya teman produk.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Dan buat kamu yang penasaran teman Pro 2, dari mulai kapan sih Tifa untuk layanan dari Transmetro gratis ini? Nah ternyata nih pemerintah Kota Pekanbaru bakal menggratiskan layanan bus Transmetro Pekanbaru pada 22 sampai 24 Juni. Lumayan ya. Karena di saat harga BBM ini juga jadi banyak perhatian banyak orang ya. Tentunya fasilitas ini bisa jadi kesempatan buat kamu buat coba transportasi umum nih gratis lagi. Apalagi kalau buat mahasiswa pelajar yang rumahnya ada di Kulim tapi harus ke UIN gitu ya. Ini juga menjadi salah satu alternatif teman Pro 2 yang tentunya selain lebih hemat penggunaan transportasi umum juga bisa ngebantu mengurangi kemacetan dan juga membuat jalanan lebih nyaman ya, walaupun kita harus berangkat mungkin 1 atau 2 jam sebelumnya gitu ya. Siapa tahu nih setelah mencoba layanan gratis ini semakin banyak yang tertarik memanfaatkan transportasi publik dan akhirnya transportasi publik juga makin banyak gitu. Pastinya ulang tahun sebuah kota bukan cuma soal perayaan dan juga kemeriahan belaka, tapi juga gimana masyarakat juga bisa ikut merasakan manfaatnya ya. Mulai dari parkir gratis tadi, terus layanan Transmetro tanpa biaya, bahkan sampai program diskon tambah daya listrik. Ini semua juga bentuk apresiasi bagi warga Pekanbaru. Dan kalau kamu sendiri teman Pro 2, gimana nih menanggapi dari transportasi umum yang gratis ini? Apakah kamu tertarik akan mencobanya di tanggal 22 sampai 24 nanti? Menarik ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana sampai siang. Wah, ya, saat
0: enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Pernahkah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Nah teman bro dua, dari obrolan ngobrol sore hari ini kita jadi tahu ya, kalau di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada, termasuk juga dengan tadi harga BBM yang mulai naik lagi nih, serta kebutuhan yang terus bertambah, ternyata jadi dewasa itu begini-begini banget ya. Tapi gak apa-apa, jangan ngeluh, pokoknya semuanya dijalani dengan hati yang lapang dan happy pastinya. Semoga kedepannya pekan baru semakin nyaman, semakin maju dan semakin ramah buat anak muda yang pengen berkarya, belajar, bekerja ataupun membangun usaha nih teman Pro 2. So, kita cukupkan dulu ngobrol sore hari ini. Pastikan kamu stay tune terus di program A2 pekan baru, karena nanti di 1 jam terakhir sore ceria bakal ada Gibran, dan juga pasti nanti di jaga malam ada Gibran lagi pastinya. Sampai jam 12 malam yang bakal temenin kamu. Tapi kayaknya di jalanan masih ini ya, orang-orang lagi pada pulang nih, jadinya jalanan agak sedikit macet. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu teman Pro 2 sajian lagu-lagu berikut ini untuk nemenin kamu di sore hari ini di Kota Pekanbaru, yang kayaknya sore hari ini agak angin badangkang ya. Yaudah deh, ini dia Heart to Heart dengan Ryud.

Halo, welcome ke Mambat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, ya teman Pro 2, you're my teman Pro 2. Ya, di sore hari ini, di sore ceria teman Pro 2, di hari Kamis 11 Juni 2026 teman Pro 2. Nanti kita bakal bareng-bareng terus sama Pro 2 sampai jam 12 malam ya, sampai jaga malam teman Pro 2. Kayak biasa teman Pro 2, kita awalin dulu di jam 6 ini sama Pro 2 Unique. Buat kamu teman Pro 2 yang mau ada tahu mau ada tahu nggak tuh, mau ada tahu informasi unik teman Pro 2 di sore hari ini, nantiin aja teman Pro 2. Pokoknya keep stay tune terus di Pro 2 pekan baru.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

عن خبر الله عن خبر.

Sore ceria, Pro 2 Unik teman Pro 2. Nah, masih di Pro 2 Unik teman Pro 2. Nanti kali ini kita bakal ngebahas salah satu hal nih yang sering banget kita bawa, tapi mungkin jarang banget kita perhatiin kali ya teman Pro 2. Tubuh kita sendiri ya teman Pro 2. Dan ternyata tubuh manusia itu punya banyak fakta yang bikin kita tuh gak percaya gitu teman Pro 2. Yang tiba-tiba baru tahu aja nih mungkin beberapa dari kamu gitu ya. Misalnya dalam setahun nih mata kita tuh bisa aja berkedip sekitar 10 juta kali. Bahkan rata-rata manusia tuh berkedip sekitar 15 sampai 20 ribu kali setiap harinya. Wow. Kebayang gak tuh teman Pro 2? Kalau kamu ngedip tiap hari dihitung gak tuh? Ternyata sampai segini ya banyaknya teman Pro 2, 15 sampai 20 ribu kali setiap harinya rata-rata. Bayangin aja ya kalau setiap kedipan itu dihitung sampai 1 rupiah gitu ya. Mungkin kita udah kaya raya gitu teman Pro 2. Terus ada otak kita nih yang sebagian besar terdiri dari air. Walaupun beratnya cuma sekitar 2% dari berat badan, otak tuh menggunakan sekitar 20% oksigen dan juga energi tubuh kita. Makanya jangan heran teman Pro 2 kalau abis belajar atau mikir keras tuh biasanya rasanya tuh kayak kita tuh langsung lapar teman Pro 2. Dan yang paling keren lagi, otak ternyata cenderung lebih aktif saat kita tidur, terutama ketika pas kita lagi mimpi. Jadi walaupun badan kamu tuh lagi rebahan teman Pro 2, otak kita tuh belum tentu juga ikut rebahan atau juga istirahat teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa? Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
5: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Cuma bro dua, dan ternyata ya kalau mulut kita tuh menggunakan puluhan otot saat berbicara, teman bro dua. Nah bayangin aja ya, cuma buat ngobrol atau curhat ke temen aja nih, biasanya banyak bagian tubuh yang bekerja sama biar suara kita tuh bisa keluar dengan jelas. Nah sekarang tuh kita bahas pembuluh darah, teman bro dua, ada fakta uniknya juga ya. Di gambar yang tadi teman bro dua, kita disebutkan kalau panjang pembuluh darah manusia tuh bisa mencapai 2 kali keliling bumi. Wow, panjang banget. Dan ternyata itu memang mendekati fakta ilmiah. Jika seluruh pembuluh darah dalam tubuh direntangkan nih teman pro 2 ya, diibaratkan aja gitu ya, panjangnya bisa mencapai sekitar 100 ribu kilometer atau lebih dari 2 kali keliling bumi. Wow, keren banget. Panjang banget teman pro 2 ya, pembuluh darah kita sendiri ya dalam satu tubuh. Belum lagi soal mata manusia, mata kita tuh mampu membedakan jutaan warna yang berbeda. Jadi kalau ada teman yang bilang warna baju kalian itu biru langit sore menjelang maghrib tuh teman bro dua, mungkin dia memang jeli banget gitu ya. Dan tubuh manusia itu memang kayak mesin yang super canggih sebenarnya teman bro dua, yang kerja tanpa kita sadarin tiap detiknya.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

Dan fakta unik lagi nih nomor 2 ya, seputar tubuh kita tuh ternyata jantung kita tuh berdetak sekitar 100 ribu kali setiap hari tanpa pernah minta berhenti tuh nomor 2 ya. Wah, kalau berhenti bahaya dong. Kalau bisa sih jangan tuh nomor 2 ya. Dari kita bangun, sekolah, kerja atau olahraga sampai tidur ya, jantung tuh tetap setia bekerja ngejaga kita untuk tetap selalu sehat tuh nomor 2. Nah, jadi setelah tahu betapa luar biasanya tubuh manusia ini tuh nomor 2, jangan lupa ya, buat terus dijaga tubuhnya atau nomor 2, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup juga, olahraga, dan juga jangan kebanyakan begadang atau nomor 2, karena udah tahu ya, kalau tubuh kita tuh kerjanya se-nonstop itu, ya mestinya pantas dong dapat istirahat gitu ya untuk tubuh kita, karena ternyata ya, mesin pun yang paling canggih di dunia teman pro 2 bukan komputer atau robot, tapi tubuh manusia itu sendiri teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu untuk fakta unik kali ini teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini masih ada MLC teman pro 2. Dan nanti kita bakalan seru-seruan bareng-bareng pro 2 Jakarta. Kalau gitu, keep stay tune terus ya teman pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di jam 8 waktu Indonesia bagian Barat di Jaga Malam.

0: di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam perkara ini, Abdul Wahid didakwa bersama Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Muhammad Arif Setiawan dan Dani M. Nursalam. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya nomor 2, Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Riau menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai adanya permintaan sejumlah uang yang mengatasnamakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau kepada beberapa pengurus organisasi adalah tidak benar atau hoax. Ketua Tim Humas dan Komunikasi Publik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, Nur Hasnah, mengimbau masyarakat khususnya para pengurus organisasi dan mitra kerja Kementerian Agama agar tidak mudah terpercaya terhadap pesan maupun komunikasi yang mengatasnamakan pejabat Kementerian Agama tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: Kerusakan parah yang dialami SMP Negeri 1 Bandar Laksamana akibat diterjang angin puting beliung mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Bengkalis. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Bengkalis, Ahmad Hussein, menegaskan pihaknya bersama pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan proses pemulihan dan renovasi sekolah dapat segera dilaksanakan. Menurut Ahmad Hussein, setelah menerima informasi terkait bencana yang memporak-porandakan bangunan sekolah tersebut, Komisi 4 DPRD Bengkalis langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD guna mencari solusi pendanaan perbaikan. Demikianlah Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: yes
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa ayo?
1: Di baju kita udah ada.
0: Yo,
1: Sila on Seven. Ini sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih?
1: Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on Seven 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on Seven.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: yes 800 105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on Seven.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on Seven ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan, gimana nih AC Milan kok kalau lolos Liga Champion kan gitu. Boleh.
0: Boleh. Masa iya musim depan

0: liga lokal.
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Yang enggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita enggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Jam.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silon Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silon Seven.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Indonesia.
0: Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silon Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silon Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita mau nanya nih? Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silon Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silon Seven ini. Gimana, Kang? Masih dari Silon Seven ini, kenapa namanya Silon Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wis, Sila on Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila on Seven itu sendiri.
1: Iya.
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila on Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogja. Jakarta, betul banget.
3: YKC nih. Kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari maksudnya benar-benar dari ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya, SD lah. Terus ya sampai gede, terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Okay. Memang beda SD, beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya. Okay. Gitu gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silon Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau enggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, tapi hari latihan kedua dia inilah kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya, ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya? Masih
0: SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh, SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke.
3: Okay. Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
3: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana, enggak tahulah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
3: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
3: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
3: Ada di mana ya? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini
0: kompo. Okay, wow.
3: Ah enggak tahu Genzi, enggak tahu mini kompo kali.
0: Jujur enggak tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
3: Itu kayak CD player device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah, itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay.
3: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Laserdisc. Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih, lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Silang Sampan yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu, masih Sila Geng.
3: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya Kita.
1: Kita. Itu paling pertama. Kita
3: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Oke.
3: Okay. Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya Kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi enggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
3: Ya, sini.
1: Iya. Yang penting ada dulu aja.
0: Yang penting ada dulu aja.
3: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, terus ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
0: Oh, iya. Will Dan. Oh,
3: laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya, atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevdia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevdia, nickname-nya gitu. Bukan real namanya Sevdia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Kalau Perhatikan Rani kakak dari Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
2: Namanya Perhatikan.
1: Iya iya iya
0: iya iya. Dipanggilnya Perha dong. Iya.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya iya benar. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: itu juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
3: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini kan mungkin nggak tahu ya anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita nggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kita emang nggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang

0: Okay. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini? Happy nggak bawain lagu ini? Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy nggak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, nggak lebih nggak yang kayak nggak pernah yang sampai sebenarnya kita nggak seneng tapi terus
2: dipaksain.
0: Dipaksain terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua enggak hampir semua. Semua lagu Silaun Seven yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Gitu. Luar biasa.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya soalnya seniman aja.
1: Seniman. Iya, iya.
0: Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu.
1: Yeah.
0: Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya okay, ada masanya nggak okay gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Silaun Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
2: Betul.
3: Sedikit.
1: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung ngopris gitu.
2: Langsung ngopris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Silaun Seven untuk
0: ya, ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Silaun Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Silaun Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu alhamdulillah terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silaun Seven seiring waktu juga makin dewasa makin belajar juga kan maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rejeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu.
1: Yes.
0: Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu, yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin.
1: Kebutuhan,
0: kan itu.
1: Ya.
0: Itu menurut kita ya, yang kita, pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
0: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
0: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: standar TikTok
0: kebahagiaannya beda ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
0: Kan, itu kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu aja gitu.
1: Luar biasa.
2: Luar biasa.
1: Bapak kita ya.
2: Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di usia ini aja. Kalau ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang. Ay, ini
3: PR panjang sih
0: mainnya di Liga. Kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
3: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
3: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Michael.
1: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
0: Terima kasih buat Jakarta. Iya. Dari Mona, selagengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset, lupa. Iya, jadi ya. Mona ini silageng dari Semarang.
1: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
3: Mona.
0: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
0: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Oke. Silakan.
3: Nanya-nanya.
0: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
2: Wes.
3: Aku matur nuwun.
0: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Seven.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
0: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Seven di Semarang nih. Oh,
3: iya. Waduh. Ya doain aja ya.
0: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Seven tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
2: Oke.
3: Nasihatnya, oke. Okay. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
1: Susah-susah pertanyaannya kayaknya ya.
4: Eros.
0: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
1: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh gak sakit gigimu, gak ompong.
3: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
1: Okay.
3: Masa otot.
2: Masa otot.
1: Masa gitu.
3: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
1: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
1: Mas Adam.
3: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
0: Nah,
1: gitu ya.
0: Nasihatnya itu aja Pak Duta.
3: Iya.
1: Oke.
3: 96 toh masih sekolah itu.
1: Oh ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Adam, Mona.
0: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
0: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
3: Iya.
0: Mungkin
3: sama-sama ya, Mona.
0: Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
0: Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
1: Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
1: Ya, ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
1: Oke,
2: kenapa? Halo, saya Adi Silageng Madiun. Katanya suka Sailor Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sailor Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
1: Woi, gokil.
3: Kayak MU.
1: Bener.
2: Nah ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sailor Seven di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
3: Oke.
2: Okay. Italia enggak ada nih ya?
3: Enggak ada. Enggak masuk. Ya Italia masih libur makanya enggak masuk.
1: Cuti.
3: Makanya enggak masuk dia.
1: Bener.
2: Apa kalau Mas?
1: Mas Eros.
3: Saya Prancis.
2: Prancis sama Prancis okay. Les Blue ya. Yeah. Oke.
1: Okay. Mas Duta.
2: Mas Duta.
3: Wah, saya sopo.
1: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
1: Oke. Mas Adam.
3: Belanda.
1: Belanda.
3: Wah, Belanda. Okay. Ini penjajah semua yang dibesarkan. Yang dijagoin. Portugal,
1: bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
1: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Kita ada yang
5: dijajah nggak masuk ya.
2: Oke, ini
3: jadi, berarti selevel sama Italia ya.
1: Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
1: Banyak ini.
2: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
1: Ada dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
3: Waduh. Doakan.
2: Doakan ya. Boleh
3: kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
1: Yo eh. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah, dari siapa ini?
1: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
1: Yoi.
2: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
1: Okay.
3: Waduh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
1: Oke. Okay.
3: Belum.
1: Kita, ya.
3: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
1: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
1: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
3: Mari.
2: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
6: Gimana tuh ya, lagu baik dan benar gimana ya?
2: Lagu
6: gak
2: baik.
6: Gak ada itu lagu.
2: Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
1: Betul.
3: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
6: Gini sih ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
1: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja, semua harus dengerin.
1: Betul. Okay.
6: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Satu lagi. Oke,
1: terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya apakah si Laun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta. Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
1: Iya, bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
1: Iya bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
1: Oke, gitu aja ya. Bener.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
1: Nah itu dia.
3: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
1: Langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke saya itu. Tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng-ngejreng.
1: Yoi.
2: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.
7: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: dari teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya, langsungin aja Dit ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

Welcome to FM Pro 2, Pekanbaru teman terbaik kamu. Hello, it's my Pro 2. And we are meeting again on Pro 2. Sesuai janji aku balik lagi teman Pro 2. Dijaga malam di jam 8 ini teman Pro 2. Buat nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Kalau gitu aku ucapin selamat malam buat kamu and good evening teman Pro 2. Nanti kita bakalan ada di obrolan komunitas ya, komunitas hobi teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrolin hobi apa ya yang jadikan komunitas teman Pro 2 buat dibahas gitu ya. Asik juga kayaknya teman Pro 2, kayaknya komunitas hobi. Nanti deh kita tungguin teman Pro 2 ya. Kalau gitu aku juga nyetelin lagu-lagu teman Pro 2 kayaknya yang memang seru banget diputerin di malam ini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi lagunya kayaknya aku lagi pengen yang galau deh teman Pro 2. Kalau gitu teman Pro 2, kita puterin dulu satu lagu dari Nicky Ocean and Engine teman Pro 2 buat kamu. Enjoy.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ntang berangkat, golek iwak ae.
3: Lele, Jali, iku apa ya? Kok wapik iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, roh aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur ae.
3: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.
4: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Teman-teman Pro 2, kalau ngomongin soal hobi ya, sebenarnya hobi itu banyak banget teman Pro 2. Ada yang mulai dari hobi ngebaca, hobi nonton, hobi dengerin musik, hobi main, atau hobi olahraga teman Pro 2. Nah, kalau olahraga dan juga di hari Minggu biasanya tuh ada jogging gak sih teman Pro 2? Ada jogging di stadion, di CFD, atau di tempat manapun teman Pro 2 di jalanan yang bisa kamu jadikan sebagai spot jogging teman Pro 2. Dan ternyata di Pekanbaru ya ada komunitas yang punya cara beda buat nikmatin olahraga ini. Yang namanya liburan teman Pro 2, libur dan juga lari teman Pro 2 ya. Komunitas lari yang berdiri sejak 22 April 2014. Wow, udah lama banget. Yang unik nih, liburan ini bukan cuman ngajak anggotanya berlari di jalanan kota aja, tapi juga ngejelajahin alam terbuka lewat kegiatan yang disebut trail run atau lari lintas alam. Nah, jadi bukan cuman lari di aspal aja teman Pro 2 ya. Melainkan melewatin jalan tanah, bukit, hutan, bahkan jalur yang kadang berlumpur. Wow, seru banget teman Pro 2 ya. Jadi kayak ada sensasi lainnya gitu ya lari-larinya. Awalnya sih mereka tuh pengen cari suasana baru karena bosan dengan rutu perkotaan ya. Dari situlah baru lahir semangat untuk ngejadiin suasana alam Riau ya sebagai trek lari yang penuh tantangan sekaligus pemandangan yang memanjakan mata teman Pro 2. Nah, abis ini kita bakal ngebahas kenapa trail run ini makin digemarin anak muda teman Pro 2. Stay tune aja.

0: dan.
1: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
2: Itu lagi Bapak, Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sakama.
3: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
1: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
2: 3M itu apa Bapak?
1: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
3: Sekarang su 3M plus Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
1: Be, itu mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
4: Oke, Bapak.
5: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
6: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
7: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
8: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat dan angkuh, cenderung gloomy di wajah model didapatkan dari pengontrolan emosi yang dominan sedih dan lebih greget dengan dibumbui kesan fierce model look. Sekali lagi, yang jadi pusat perhatian adalah pakaian, bukan modelnya.

Dan masih kita ngomongin ini tuh Mompro 2 liburan ya, salah satu komunitas lari yang ada di Pekanbaru. Dan salah satu agenda yang sering banget mereka lakuin itu adalah trail run tuh Mompro 2. Dan trail run sendiri tuh Mompro 2 merupakan olahraga lari ya, yang dilakuin di jalur yang bukan di jalanan tuh Mompro 2, tapi di hutan, perbukitan, perkebunan, atau pergunungan. Nah, saat ini olahraga ini makin populer tuh Mompro 2 di berbagai negara karena dianggap lebih menantang sekaligus lebih nyenengin nih dibandingkan lari biasa. Kalau lari di kota tuh fokusnya biasanya ke kecepatan, trail run sendiri lebih nuntut kemampuan beradaptasi dengan medan. Kadang nanjak, kadang nurun, bahkan harus ngelewatin jalan berbatu atau licin setelah hujan. Makanya, selain stamina, mental kamu juga harus diuji tuh Mompro 2, tapi justru disitulah sensasinya katanya tuh Mompro 2. Bayangin aja ya, setelah berlari beberapa kilometer melewatin jalur menanjak, di ujung perjalanan, kamu disambut sama pemandangan air terjun, hutan hijau, atau perbukitan yang indah. Wah, kebayang gak sih? Pasti capeknya langsung ini ya, langsung kebayar gitu ya. Mirip-mirip sama hiking tuh Mompro 2, tapi bedanya ini lari ya.

0: Band baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya.
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Nah, yang bikin liburan ini beda dari komunitas lari lainnya tuh teman pro 2, mereka nggak cuma fokus sama olahraga, tapi juga menjelajah berbagai sudut alam Riau yang mungkin belum banyak diketahuin sama orang lain teman pro 2. Mulai dari Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasim di Minas, kawasan Bukit Rimbang Baling ya, sampai air terjun Lubuk Nginio di Kuok pernah mereka taklukkan lewat kegiatan trail run. Nah, bayangin aja teman bro 2 ya, lari sambil nikmatin hutan hijau gitu ya, udara segar, suara burung, dan juga pemandangan alam yang jauh dari hirup pikuk kota teman bro 2 buat kamu nih. Wah, healingnya dapet teman bro 2 ya, olahraganya juga dapet. Dan menariknya lagi teman bro 2, setiap kegiatan mereka tuh sering banget dibagikan ke media sosialnya. Dan tanpa disadarin, foto dan video yang mereka unggah itu ikut ngenalin destinasi wisata alam Riau ke lebih banyak orang. Nah, jadi hobi lari yang mereka jalanin ternyata juga ngebantu untuk mempromosikan destinasi wisata daerah teman bro 2. Itu tadi teman pro 2, buat kamu mungkin yang tertarik buat ngecek teman pro 2, langsung aja cari ya teman pro 2 di media sosial mereka, di liburan dan juga kegiatan-kegiatan mereka. Ini mungkin jadi salah satu referensi kegiatan kali teman pro 2 yang bisa kamu lakuin ya, selain lari, tapi kamu juga bisa lari di pemandangan alam gitu teman pro 2. Jadi lebih seru aja gitu ya. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu untuk obrolan komunitas spesial komunitas hobi di malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita masih ada teman pro 2 di ngobras. Dibagi-bagi teman pro 2 maksudnya, dibahas gini, bahas gitu bareng aku lagi.

Pro 2, bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng aku ya di malam-malam ini, teman Pro 2. Di hari Kamis, teman Pro 2. Besok udah hari Jumat, besoknya Sabtu, besoknya Minggu. Bentar lagi teman Pro 2, kita lagi di pertengahan week nih ya. Di pertengahan week untuk mencapai weekend, teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, it's okay teman Pro 2. Kalau nunggu-nungguin weekend gak apa-apa, karena bentar lagi juga kita udah mau sampai weekend sama Pro 2. Dan anyway, aku ucapin selamat malam lagi buat kamu sama Pro 2 di jam 9 hari ini. Buat kamu yang lagi menjalankan segala aktivitas kamu ya, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang lagi udah di luar kali ya mungkin, dan juga sempat lagi dengerin lagu-lagu aku sama Pro 2 yang udah aku puterin malam-malam ini. Aku pilihin yang terbaik buat kamu, dan kayak biasa kita masih dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu sama Pro 2. Nanti kita bakal bahas topik yang paling cocok deh kita bahas buat malam hari ini teman Pro 2. Makanya tunin terus sama Pro 2 di Pro 2 Pekan Baru.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
4: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
5: Iya, Mas. Ini.
4: Nah.
6: Tunggu.
4: Apaan sih? Ini lagi hangat, enak tahu.
6: Ih, makanan itu jangan ditiup.
4: Ya, kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
6: Ya, lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi, itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
4: Oh iya, terus gimana dong?
6: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
4: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

Malam-malam kayak gini tuh Mamro 2, biasanya waktu yang tepat buat kita tuh ngerasain apa aja yang udah kita lakuin selama sepanjang hari ini, gak sih Mamro 2? Kadang ada yang capek, ada yang enggak, ada yang excited, dan mungkin cara kamu buat healingnya tuh beda-beda Mamro 2. Ada yang lagi tiduran gak ngapa-ngapain, atau lagi sambil denger lagu, mandi gitu ya, atau malah bahkan cari tongkrongan nih Mamro 2. Buat nongkrong, buat healing, buat recharge kembali energi kamu teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal capek teman Pro 2 ya, pernah gak sih kamu tuh ngerasa capek padahal hari itu kamu tuh gak ya ngelakuin hal yang terlalu berat gitu ya, gak yang olahraga berat, gak kerja yang terlalu berat, bahkan mungkin cuma duduk aja gitu ya depan laptop atau rebahan sambil scrolling media sosial, tapi entah kenapa tuh rasanya energi tuh habis banget gitu teman Pro 2. Nah ternyata kehabisan energi itu gak selalu karena kita tuh aktivitas fisik teman Pro 2, pikiran yang terlalu penuh, banyak diet line overthinking, sampai terlalu banyak nerima informasi dari media sosial juga bisa bikin baterai tubuh kamu tuh cepet drop. Bahkan ada orang yang bangun tidur tapi masih ngerasa capek teman Bro 2. Kalau akhir-akhir ini kamu sering banget bilang ya kok rasanya capek terus bang, rasanya capek terus sih gitu ya. Bisa jadi ya tubuh tuh lagi ngasih sinyal kalau ada yang perlu diperbaikin. Bukan cuma soal jam tidur kamu aja, tapi juga soal cara kita buat kelola pikiran teman Bro 2.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

0: Cuman Pro 2 siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ngompro 2, dan salah satu ya penyebab energi kita tuh cepat habis adalah karena otak kita tuh biasanya hampir nggak pernah istirahat. Bayangin aja ya Ngompro 2 ya, biasanya kita tuh kalau bangun tidur suka langsung kebiasaan ngelihat HP Ngompro 2. Di perjalanan buka TikTok, sampai kantor atau kampus itu buka WhatsApp gitu ya, chattingan grup, terus malamnya lanjut scrolling lagi sebelum tidur. Dan tanpa sadar, otak tuh nerima ribuan informasi setiap hari. Harinya. Akibatnya tuh memperdua energi dan juga mental kita tuh terkuras meskipun tubuh nggak banyak gerak. Terlalu banyak stimulasi dari gadget dan juga media sosial memang bisa bikin seseorang tuh lebih mudah lelah secara mental. Belum lagi kalau kita tuh ngerasa harus selalu ngebales chat dengan cepat atau selalu online nih. Buat kamu yang para fast respon tuh memperdua, padahal nggak semua chat ya harus dibalas saat itu juga. Ya nggak apa-apa slow respon sesekali itu memprodua, karena kita tuh nggak harus selamanya ngelihatin HP gitu ya. Kasih jeda sedikit ya untuk diri kamu sendiri, ternyata juga penting banget biar energi sosial dan juga mental kamu nggak cepat habis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Nananana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Kadang nomor 2 penyebab energi kita tuh cepat habis bukan karena orang lain ya, tapi karena diri kita sendiri. Kita tuh sering banget ya kayak tanpa sadar tuh maksa diri tuh harus produktif terus nomor 2. Harus sukses sebelum usia tertentu, biasanya tuh mindsetnya nomor 2 harus punya pencapaian seperti orang lain. Akhirnya setiap hari hidup tuh kerasanya kayak perlombaan. Padahal ngebandingin diri sama orang lain dan juga ngasih tekanan berlebihan sama diri sendiri bisa bikin energi mental terkuras lebih cepat. Belum lagi kalau kita mendem semua masalah sendirian nih teman-teman berdua, kadang ya di luar itu kelihatannya baik-baik aja, tapi di dalam kepala tuh rasanya lagi rame banget teman-teman berdua. Ya sesekali ya nggak apa-apa istirahat aja teman-teman berdua. Nggak apa-apa juga kalau progres kita tuh nggak secepat orang lain. Yang penting tetap bergerak maju aja, karena hidup itu bukan soal kejar-kejaran teman-teman berdua. Yang dicari itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa bertahan dan tetap sehat sampai garis akhir.

Ada beberapa cara yang bisa kamu lakuin nih teman Pro 2 kalau energi kamu tuh udah mulai kerasa habis ya. Yang pertama, pastiin tidur kamu cukup dan juga berkualitas teman Pro 2. Yang mana kamu tuh harus ya memenuhin energi kamu teman Pro 2. Jangan terlalu dipaksain terus buat lihat HP, buat begadang, buat nongki nih teman Pro 2. Karena istirahat itu yang paling penting tuh tidur teman Pro 2. Kedua, kurangi paparan hal-hal yang bikin stres kamu berlebihan. Termasuk nih, medsos teman Pro 2, scrolling, dan segala macamnya deh teman Pro 2. Terus yang ketiga, lakukan aktivitas yang benar-benar kamu sukain. Kayak dengerin musik, olahraga, baca buku, atau cuman sekedar jalan santai aja. Yang penting, terjauhin deh dari HP itu teman Pro 2. Kalau bisa sih, ya secukupnya aja. Jangan terlalu berlebihan teman Pro 2. Dan yang gak kalah penting, kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Kadang kita tuh terlalu sibuk ya untuk memenuhin ekspektasi orang lain sampai lupa ngecek kondisi kamu tersendiri. Dan teman Pro 2, tetap ingat juga istirahat itu bukan berarti kamu tuh menyerah ya, tapi berhenti sejenak bukan juga berarti tertinggal. Sama kayak handphone kamu yang perlu di-charge teman Pro 2, manusia juga butuh untuk mengisi ulang energinya. Nah, kalau malam ini kamu ngerasa capek, semoga nanti ya malam hari ini teman Pro 2 adalah waktu yang tepat untuk kamu bisa isi lagi energi kamu. Dengerin lagu favorit, energimu mungkin bisa perlahan kembali penuh teman Pro 2. Lagu-lagu yang aku puterin ini kayaknya bisa deh buat nambah energi kamu, buat bikin kamu fit lagi teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita bakal jalan itu teman Pro 2, dibagi-bagi, dibahas gini, bahas gitu di jam 10 nanti teman Pro 2. Keep stay tune.

kasih hiburan dulu dan buat kamu juga kita kasih lagu buat istirahat. Keep stay tune terus sama Bro 2. I don't miss the world, not the way it was.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makan banyak memang nikmat, tapi makan yang baik dan benar lebih tepat. Sadari sedari dini, manfaat mengkonsumsi sayur dan buah tepat untuk hidup sehat dan cerdas.
1: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?

Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Cuman pro 2 untuk jalanin aktivitas kita teman pro 2 seharian ya. Dan bahkan sampai titik saat ini tuh pastinya kita tuh selalu berhubungan sama orang lain teman pro 2. Entah itu orang-orang di tempat kerja kamu, tempat tinggal kamu, atau di tempat kuliah kamu mungkin teman pro 2, pasti ada ya ketemu sama orang lain. Dan bisa jadi itu sebagai rekan kerja kamu, teman kamu, sahabat kamu, atau bahkan hubungan yang tanpa kepastian teman pro 2. Anyway, ngomong-ngomong soal hubungan teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa capek banget ya sama hubungan teman pro 2? Entah itu hubungan pertemanan ya, pacaran kali ya, keluarga, atau bahkan hubungan sama grup WhatsApp kamu teman pro 2 yang mungkin gak pernah sepi sama notif teman pro 2. Kadang tuh kita ngerasa harus selalu ada buat orang lain, harus selalu bilang iya, gak bisa nolak gitu ya. Harus cepat balas chat, harus jadi tempat curhat semua orang, biar kita tuh selalu dipandang sebagai seseorang yang selalu ada dan juga selalu bisa diandalkan gitu ya. Tapi lama-lama energi kita tuh habis dan kita tuh gak sadar itu kenapa. Nah teman bro 2, bisa jadi yang kurang tuh bukan rasa sayang, tapi batasan yang sehat atau yang sering disebut healthy boundaries teman bro 2. Dan nanti teman bro 2, kita bakal ngebahas gimana tanda-tanda kalau kita tuh sebenarnya udah punya batasan yang sehat dalam hubungan. Karena hubungan yang baik itu bukan yang bikin kita kehilangan diri sendiri teman bro 2, tapi yang bikin kita tetap jadi diri sendiri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tanda-tanda pertama atau nomor 2 buat seseorang yang punya healthy boundaries itu adalah dia nggak selalu ngerasa bersalah saat nolak sesuatu yang memang membuatnya tuh capek, teman pro 2. Misalnya nih, habis harian kuliah atau kerja gitu ya, terus tiba-tiba ada ajakan dari temen buat nongki gitu ya. Dulu tuh mungkin langsung ikut karena takut dibilang nggak solid. Tapi sekarang, kalau memang butuh istirahat ya, just say it, teman pro 2, bilang aja gitu ya. Karena nolak satu ajakan itu bukan berarti menolak pertemanan kita, teman pro 2. Terus tanda berikutnya, kamu tuh gak ngerasa harus membalas semua pesan dalam hitungan detik. Gak harus selalu fast respon, gak harus selalu ada, teman pro 2. Karena kita tuh hidup di era yang bikin semua orang tuh merasa wajib online terus ya. Selalu kita mikirnya selalu kayak gitu, teman pro 2. Padahal gak ada aturan yang ngatain kalau semua chat itu harus dibalas dalam waktu yang cepet gitu ya. Gak apa-apa slow respon dikit, at least kamu cukup istirahat ya, teman pro 2. Dan kalau lagi butuh waktu untuk diri sendiri, ya istirahat dulu aja, gak masalah, it's okay, teman pro 2. Ingat juga ya, respons yang tulus itu jauh lebih baik daripada respon yang dipaksain cuman karena takut dianggap cuek, teman pro 2.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

Nah, tanda berikutnya nomor 2 kalau kamu tuh udah ada di dalam healthy boundaries nomor 2 adalah kamu bisa nyampaikan ketidaknyamanan tanpa takut kamu ngerasa ditinggalin nomor 2. Karena sering banget gitu ya, kita tuh sering banget nolak ajakan, sering banget kayak gak lagi bisa ngebantu gitu ya. Sering banget itu perasaan kayak gitu tuh, tolakan-tolakan kayak gitu tuh malah bikin kita tuh mikir mereka bakalan ninggalin kita. Padahal nomor 2 ya, sebenarnya diri kamu tuh lebih penting nomor 2. Dan di healthy boundaries ini kamu gak lagi takut akan penolakan itu. Misalnya ada teman kamu yang bercandanya kelewatan, atau pasangan yang ngelakuin sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, daripada dipendem sampai kamu tuh meledak, kamu tuh lebih milih ngobrol yang baik-baik aja. Kita ngomongnya pelan-pelan aja dan juga baik-baik nomor 2. Karena orang yang benar-benar menghargai kita tuh biasanya mau ngedengerin batasan yang kita sampein. Selain itu, kamu juga gak ngerasa harus jadi penyelamat semua orang nomor 2, karena kadang kita tuh terlalu sibuk buat ngebantu sampai lupa ngejaga diri sendiri. Teman curhat, kita ikut stres. Teman punya masalah, kita malah juga ikutan ya nyelesain masalahnya nomor 2. Padahal ngebantu itu baik ya, tapi bukan berarti kamu tuh harus memikul semua beban mereka. Kamu tuh cuman ngebantu nomor 2.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Dan cuma perlu dua tanda terakhir kalau kamu tuh punya healthy boundaries adalah kamu tuh tetap punya kehidupan di luar hubungan. Kamu masih punya waktu buat hobi, olahraga, baca buku, nongkrong sama temen lain gitu ya. Atau bahkan nikmatin waktu sendirian. Me time tuh perlu dua. Karena hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang bikin kita tuh kehilangan identitas diri. Justru hubungan yang baik ngasih kita ruang untuk berkembang, belajar hal baru, dan juga tetap menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi kalau akhir-akhir ini teman berdua kamu mulai ngerasa berani untuk bilang tidak, mulai menjaga waktu istirahat, dan mulai memprioritaskan kesehatan mental kamu, itu bukan berarti kamu egois. Itu kalau tanda kalau kamu tuh sedang belajar nyintai diri kamu sendiri dengan cara yang lebih sehat. Karena ya pada akhirnya kita gak bisa nuangin air ke gelas orang lain kalau gelas kita sendiri kosong, teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, kita close dulu ya untuk bagi-bagi untuk malam ini. Dan sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu, teman pro 2. See you tomorrow and see you next time, teman pro 2. Dan makasih buat kamu yang udah bareng-bareng nemenin aku dari sore ceria tadi, teman pro 2. Kalau gitu, good night and take a good rest, teman pro 2. Enjoy it.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Amit-amit. Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari

0: dari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
1: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: padahal aku gak ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9.
1: Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
0: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
1: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer. Otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
0: Oh gitu.
1: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.
2: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Ngobrol Dua Inspirasi. Kisah ini mengisahkan seorang anak bernama Jordan yang memiliki minat dan bakat dalam olahraga basket sejak kecil. Meskipun menghadapi rintangan dan penolakan, Jordan tidak pernah menyerah dan terus berlatih. Ketika masih SMA, Jordan ditolak untuk masuk tim basket sekolah karena dianggap terlalu pendek dan kurang mahir. Namun, hal tersebut tidak membuatnya putus asa. Ia terus berlatih dan tekun setiap hari, mengatasi kelemahan tekniknya dan melatih fisiknya. Beberapa tahun kemudian, Jordan kembali mengikuti tes tim basket sekolah dan berhasil diterima. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya dengan mencetak 40 angka dalam game pertamanya. Ia juga berhasil mencapai rekor yang mengesankan dengan rata-rata 25 angka per game dan memenangkan kompetisi SMA pada tahun yang sama. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan tercatat sebagai salah satu pemain dengan rata-rata angka terbanyak kedua dalam satu musim. Saat ini, ia merupakan pemilik klub NBA, seorang pebisnis dan diakui sebagai salah satu legenda basket sepanjang masa.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi FM 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, hikmat, hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa animut ta'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silaturahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam, lemparkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'imu fa'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sedang memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan sholat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga sholat malam, kita menjaga sholat tahajud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah sholat malam, sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan sholat malam, sholat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis tadkhulu jannata bisalam. Pemirsa RRI dimanapun berada, salam subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

kru teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua, apa kabar? Senang sekali nih Nede bisa hadir menemani kamu di pagi hari ini. Di hari Jumat 12 Juni 2026 teman berdua. Gak kerasa sudah pertengahan bulan nih. Oke, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik hari ini teman berdua. Dan semoga pagi hari ini kamu bangun dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, dan juga siap untuk menghadapi hari ini tentunya dengan beragam aktivitas kamu nih teman berdua, semoga bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ditemani kamu dengan lagu-lagu spesial di Spada dan juga dengan informasi-informasi yang seru juga menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana. Untuk kamu yang baru saja mendengarkan Pradua Pekan Baru, nanti ada temani kamu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan knalpot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
0: Iya, mengerti, Pak.
2: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Baik kamu. Wah, teman Pradua. Resmi sudah ya dibuka untuk pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City nih teman Pradua. Pada dini hari, wah ini heboh banget dengan kehadiran Shakira dan juga Burna Boy ini teman Pradua yang memang dinanti-nantikan dengan single hits mereka yaitu Day Day ini teman Pradua, Day Day. Indonesia banget ya. Dia ada dialeknya gitu teman Pradua. Tapi lagu ini memang seru banget. Jadi Shakira itu tampil pada pembukaan ini teman Pradua menggunakan busana bernuansa kuning dan juga putih. Dan ini ternyata mereka terinspirasi dari warna tim nasional Kolombia ini teman Pradua. Jadi penyanyi yang pernah membawakan lagu Waka Waka juga itu pada Piala Dunia tahun 2010 tampil pastinya dengan penuh energik sepanjang pertunjukan di teman Pradua. Sedangkan untuk Burna Boy sendiri juga turut memanaskan suasana lewat aksi panggungnya. Jadi mereka berdua nih tampil bersama puluhan penari nih di sekitar replika trofi Piala Dunia yang berwarna emas yang ditempatkan di tengah lapangan teman Pradua. Jadi selain Shakira ternyata sejumlah musisi juga turut memeriahkan acara pembukaan. Ada Layla Downs juga membuka pertunjukan dengan penampilan yang mengangkat budaya Aztec. Kemudian penyanyi pop Meksiko Belinda kemudian membawakan lagu Por Ella dari album resmi Piala Dunia tahun 2026 juga. Nah ini dia nih lagu yang menggemparkan pembukaan Piala Dunia 2026 nih teman Pradua. Ada Shakira bersama Burna Boy dengan Day Day. Belong.

persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro2FM.

0: ese nasibe wong miskin, dapet duwe keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku opo yo? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkuten ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka, hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

teman terbaik kamu. Nah, teman berdua masih dengan apa ya, kemeriahan nih Piala Dunia 2026 nih teman berdua. Tentunya banyak sekali hal-hal yang menarik nih dari Piala Dunia 2026 yang juga wajib banget untuk diketahui nih teman berdua. Yang pastinya salah satunya adalah ternyata Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan bersama 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Yang juga merupakan pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA sebuah turnamen digelar oleh 3 negara sekaligus nih teman berdua. Nah, kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, untuk Piala Dunia 2026 kali ini akan menghadirkan 48 tim peserta. Jadi penambahan ini juga membuka peluang lebih besar lagi ya bagi negara-negara dari Asia, Afrika, dan juga Oseania untuk tampil di panggung dunia nih teman peradua. Dan dengan 48 peserta ini tentunya Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sejak turnamen pertama digelar di tahun 1930. Dan jumlah pertandingan meningkat drastis ya dibandingkan edisi sebelumnya nih teman peradua. Dan tentunya Piala Dunia 2026 di Qatar hanya menghadirkan 64 pertandingan dan pada 2026 jumlah ini melonjak nih teman peradua menjadi 104 pertandingan. Jadinya penggemar sepak bola akan menikmati lebih banyak aksi dan drama selama turnamen berlangsung.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pekanbaru teman terbaik kamu. Nah, teman Pradue, jadi nih dengan dengan kemeriahan Piala Dunia 2026 ini, teman Pradue, yang tentunya untuk tahun ini benar-benar luar biasa dan banyak hal yang terjadi di Piala Dunia tahun 2026 ini, tentunya banyak perubahan juga. Terus dengan kehadiran 48 peserta tadi, teman Pradue, ya nanti juga akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Jadi 2 tim terbaik dari setiap grup itu ditambah 8 peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak gugur nih, teman Pradue. Jadi karena jumlah peserta bertambah, tentunya FIFA menambahkan babak 32 besar sebelum 16 besar, yang artinya tim yang ingin menjadi juara itu harus melewati lebih banyak pertandingan dibandingkan edisi sebelumnya nih, teman Pradue. Dan tentunya juga Meksiko yang nanti juga akan menjadi negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 70 dan juga 86 nih, teman Pradue. Jadi ternyata rekor ini belum pernah dicapai oleh negara lainnya. Nah, pertandingan sendiri juga akan berlangsung di 16 kota yang tersebar di 3 negara tuan rumah. Jadi sebagian besar stadion berada di Amerika Serikat, sementara Kanada dan Meksiko juga akan menjadi lokasi pertandingan penting di teman Pradue. FIFA sendiri juga sudah menetapkan bahwa pertandingan final akan berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi turnamen ini akan berlangsung selama lebih dari 1 bulan dan menjadi salah satu ajang olahraga terbesar di dunia pada tahun ini tentunya nih, teman Pradue. Jadi dengan bertambahnya jumlah peserta dan juga format baru, tentunya peluang negara-negara non-unggulan ini untuk menciptakan kejutan juga semakin besar. Dan sejarah sudah membuktikan bahwa tim yang tidak diunggulkan juga nantinya akan mampu melangkah jauh ketika mendapatkan kesempatan tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan Piala Dunia sendiri nih, teman Pradue, bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, karena edisi ini akan mencatat banyak rekor baru, mulai dari jumlah peserta, jumlah pertandingan, hingga konsep tuan rumah bersama 3 negara. Jadi dengan skala yang lebih besar dan juga persaingan yang lebih ketat, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi salah satu turnamen paling spektakuler dalam sejarah sepak bola dunia.